0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Mungkin ada yang penasaran kayak, Kak ini lagu apa sih, kok aku gak pernah denger. Itu lagu apa? Lagu apa? Itu lagu Amternar, Stay With Your Love judulnya. Please stay with your love, stay with your love. Ya, aku mau ngajak kita bersama-sama untuk menjaga orang-orang yang kita cintai. Karena tanpa kita sadari, kadang kelakuan kita tuh kayak rasanya agak kurang berpendidikan, asik berpendidikan, karena kita menyakiti orang-orang yang memang mencintai kita sepenuh hati, dengan sepenuh raga dan sepenuh jiwanya. Dan tanpa kita sadari kita menyakiti hatinya dengan sangat mudah sekali. So, stay with your love dengan cara kamu always harus banget ini ya, menghormati, respect. Terus juga kamu harus lebih ke sabar gak sih? Namanya juga manusia, wajar banget ya kalau misalnya ngelakuin kesalahan. Bukan berarti harus dimaki-maki atau mungkin kamu jadi kayak berantem. No, no, gak boleh gitu ya. Tapi ngomongin orang-orang yang kita cintai, kadang ada kesalahpahaman antara mencintai teman dan juga mencintai pasangan. Aku gak ngerti kenapa pasangan kita harus cemburu ketika kita menyayangi teman kita. Apalagi untuk yang jenis kelaminnya berbeda. Aku gak ngerti banget, karena aku ngerasa kayak cinta ke pasangan dan cinta ke temennya itu beda gitu loh. Beda arahnya, jadi kayak ketika disuruh milih, kamu milih pasangan apa temen? Nggak bisa bro, karena beda arahnya. Mau digimanain pun tidak bisa gitu. Kayak ya udah, arahnya beda. Kalau misalnya kamu nyuruh milih, ya tetap aku nggak bisa milih, karena itu bukan hal yang harus dibandingin, nggak sih? So, buat kamu yang kayak ngerasa begitu, ya kurang-kurangin deh. Dan ngomongin soal temen, aku punya informasi yang agak mencengangkan, tapi jujur ini adalah fakta. Ini ada riset dari Bank of America yang mengungkapkan ada 71% responden yang mengaku kalau pernah ngeminjemin duitnya ke teman tapi uangnya malah gak kebalik. Malah ngebalik bro. Dan fenomena ini juga banyak banget dialami sama gen milenial, berarti di atas kita lah ya, generasi milenial. Dan menariknya lagi, banyak banget yang memilih diam tapi gak mau nagih. Karena ya mungkin mostly kebanyakan tuh jadinya, kebanyakan orang-orang yang kayak malas banget untuk ya mesti konflik lagi, mesti ribut lagi, mesti skandal lagi yang gue hadapin. Atau mungkin kayak ya udah deh, aku pengennya ngejaga hubungannya tetap baik aja, walaupun memang rasanya sih ada rasa nyes banget di dada gitu ya, kayak kecewa banget, kayak malas banget lagi buat ngeliat lagi, kayak dia lagi ntar dikit-dikit minjem duit. Makanya berhentilah jadi people pleaser, teman pro 2. So kalau misalnya emang gak mau, cut off. Dan dampaknya ini gak kecil juga. Ada sebanyak 53% responden yang mengaku kalau hubungan pertemanan mereka tuh malah jadi renggang. Ya karena ini masalah-masalah finansial. Makanya aku tuh suka bilang ke temanku, buat kamu yang people pleaser banget, mungkin ini bisa ngaruh juga di kamu. Aku ngomong ke temanku yang kayak begitu, aku bilang kayak jangan sampai masalah duit ini bikin kita jadi gak temenan lagi ya. Kalau misalnya kita lagi pergi terus ada yang ngebayarin, nalangin dulu, bilang aja bilnya langsung dibagi aja, setransparan itu, gak perlu ada yang tersinggung, gak ada yang harus dipaksa-paksa juga. Dan aku ngerasa kayak ya udah, nyadar diri aja loh gitu. Kalau misalnya nongkrong bareng, ditalangin dulu ya dibayar balik dong. Jangan kayak cuma mau enaknya doang. Kamu cuma mau enaknya doang, tapi mau kamu nongkrong-nongkrong, mending gak usah kamu nongkrong deh, kayak di rumah aja gak sih kamu. Kalau misalnya kamu gak punya uang tuh gak usah pergi-pergi. Dan ini jadi salah satu hal yang kayak bikin aku jadi emosi juga sih. Buat kamu yang minjem-minjem, mending jangan ya, kayak dikurang-kurangin. Oke, karena tadi juga kita udah reggae-reggaean, aku mau puterin lagu reggae lagi nih, udah lama banget. Yuk kita nostalgia yuk, karena aku suka banget nostalgia banget sama lagu-lagu. Kali ini aku mau puterin lagu No Woman No Cry. Dari apa? Ya dari Bob Marley dong.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
4: Langsung ya Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri, nggak apa-apa Bu.
4: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Ngomong-ngomong, karena besok juga hari raya Idul Adha alias hari raya kurban. Aku nggak tahu gimana cara Idul Adha atau Idul Adha. Aku gak tahu, kayaknya harusnya ada hak ya. Ya, yang dimana berarti besok bakal banyak daging-dagingan. Buat kamu yang kayaknya besok udah ready banget mau makan-makan rendang, terus juga bakal nyate kayaknya ya. Kayaknya memang sate adalah salah satu makanan yang paling banyak dibikin juga di hari raya Idul Kurban, Idul Adha. Buat kamu yang lagi ditinggalin haji juga, aduh semangat deh ya. Nanti kumpulnya sama keluarga-keluarga yang ada aja gak sih. Aku juga suka ya kalau ngomongin soal Idul Adha alias hari raya Idul Kurban, hari raya kurban. Itu tuh aku enggak tahu, kayak tiap tahun tuh aku tetap dapat ini enggak sih, apa namanya ya? Bukan dapat voucher, aku dapat ada yang ngasih gitu daging-dagingan gitu, dan kadang tuh udah ada yang ngasih juga dalam bentuk yang udah diolah gitu, kayak rendang atau mungkin juga bikinnya masak-masakan yang ya yang enak-enak banget deh. Aku kadang lupa juga, pokoknya ada yang kayak dijadiin kuah juga, ada yang dibikinin rendang, kadang tetangga aku kasih itu gitu, dan aku ngerasa kayak oh my god, I feel so loved. Aku merasa dicintai sekali. Dan ada juga yang kadang ngasihnya tuh bentukannya ya memang belum jadi gitu, dan bilangnya ini ada sedikit kurban untuk aku, untuk aku, untuk kamu, untuk ibu sekeluarga. Biasa mamaku sih yang nerima. Terus aku kayak, mak kok tiba-tiba ada daging? Karena fun fact ya, di rumahku ini adalah rumah yang jarang banget orang-orangnya makan daging. Bukan karena kayak gimana-gimana, bukan karena gak mampu beli juga. Kalaupun dibeli kita gak mau, kita gak terlalu suka. Orang-orang di rumahku tuh gak terlalu suka daging. Jadi di rumah nih makanannya ikan. Kita adalah seafood lovers banget, pecinta seafood. Karena aku gak tahu, seafood tuh rasanya enak aja gitu, dan dia tuh banyak jenisnya. Nah makanya di rumah itu lebih suka ikan, atau mungkin juga seafood, atau mungkin juga tempe, tahu tuh comfort food juga sih di rumah aku. Makanya setiap hari raya kurban tuh ya waktunya kita makan daging gitu, mau gak mau karena udah dikasih ya. Makanya mamaku kadang ngolah jadi berbagai macam masakan. Ada masakan Batak, gulai juga kadang sih. Terus juga ada, ya kalau sate kita agak males ya nusuk-nusukinnya, dan aku juga gigitnya udah susah. Bukan karena aku tua, tapi karena aku pakai behel, jadi kayak nyangkut-nyangkut. Kayaknya enggak deh untuk sate. Jadi biasanya sih lebih sering tuh mamaku masaknya di kuah sih. Jadi buat kamu mungkin yang besok banget udah siap makan banyak dan bakal berdaging banget, jangan lupa untuk jaga kesehatan kamu. Pokoknya kalau ada yang nawarin, dan buat kamu yang kayak ngerasa kayaknya aku udah kolesterol ya, kayaknya aku udah asam urat, bilang no syududu. Ngomongin tentang syududu, ini juga bakal ada lagu yang ini sebenarnya udah lama banget jujur. Ini lagu aku pas aku SD kayaknya deh ya. Tapi balik lagi ke beberapa waktu belakangan, ini jadi viral juga. Ini sekarang malah yang nyanyi udah punya anak dua dan anaknya suka sama kipas. Tasya Kamila guys. Apalagi kalau bukan lagunya syududu alias Say No.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Ngomong-ngomong soal Idul Adha yang sebentar lagi akan dilaksanakan, which is besok banget, dan pastinya udah ada yang mau mudik. Selamat mudik semuanya. Karena besok juga sholat id ya. Jadi jangan lupa sholat bersama orang-orang tersayang, keluarga tercinta, siapapun itu. Pokoknya aku juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semua teman Pro2 kalau misalnya ada salah kata dan juga salah perbuatanku, tolong dimaafkan. Kita mulai dari 0-0 lagi. Sebelum besok kamu harus berkurban ya, les memaafkan orang yang sebenarnya kamu gak pengen maafin. Gak boleh dong ya, gak boleh ada dendam diantara kita. Oke, dan aku juga baru baca kalau sebenarnya Idul Adha ini atau Lebaran Haji ini adalah hari raya yang dirayakan oleh teman-teman yang beragama Islam, yang jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah. Bener gak sih? Aku liatnya benar-benar di, aku tadi searching sih di Google teman Pro 2. Dan perayaan ini juga adalah perayaan untuk memperingati ketaatan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail, yang kemudian ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hewan kurban. Jadi ya pasti memperingati ini ya. Sangat-sangat mantap sekali ini. Dan untuk itu juga identik lah sama yang namanya ibadah haji, Lebaran Haji, makanya lebih terdengar familiar sama Lebaran Haji atau Lebaran Kurban gitu. Karena kenapa disebutnya Lebaran Haji? Karena umat Islam di seluruh dunia ini melaksanakan puncak haji di tanah suci di saat itu juga. Besok banget ya. So sweet banget. Terus ada juga penyembelihan hewan kurban. Jadi untuk teman-teman yang beragama Islam itu apalagi yang untuknya terutama yang mampu, itu bisa menyembelih hewan ternak kayak misalnya kambing, domba atau sapi. Bisa juga domba, baru tahu aku. Dan ini biasanya dibagiin kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi besok semuanya, kalangan yang susah mungkin ya, yang jarang banget makan daging karena mungkin belum mampu untuk membelinya, tenang aja, besok kita akan makan daging sama-sama. Sangat so sweet banget. Terus juga ada rangkuman rangkaian perayaannya juga loh. Ini bakal dimulai dengan sholat id dulu yang dilakukan berjamaah pastinya ya. Biasanya tuh di lapangan atau enggak di masjid sih. Tapi mostly kalau di sini karena memang di Lombok itu banyak banget umat agama Islamnya, jadi biasanya di lapangan sholatnya guys. Dan ada juga tambahan takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua tuh. Nih bener gak nih teman Pro 2? Terus habis itu ada pemotongan hewan kurban deh habis sholat. Ini biasanya dilakukan setelah sholat id sampai batas akhir hari tasyrik ya, di 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Habis itu ya seperti biasa kalau misalnya lebaran ngapain? Salam-salaman, bersilaturahmi ya. Ini adalah salah satu momen berkumpul bersama orang-orang tersayang, bersama keluarga besar, untuk saling mendoakan, saling memaafkan, saling merangkul satu sama lain ya. Begitulah ya teman Pro 2. Abis ini bakal ada narsum juga ya, narasumber yang pastinya mantap sekali dan juga bisa kamu simak juga, karena nanti bakal ada obrolan tentang gimana sih makna berkurban. Nanti bukan sama aku ya, tapi sama Dini yang akan nemenin kamu. Karena aku nanti aku salah. Enggak sih ya, nanti bakal ada Dini yang nemenin kamu di jam 9 sampai jam 10 ngobrol tentang makna berkurban. So aku mau puterin juga, ini adalah menurutku buat kamu semua yang lagi ada ngerasa di saat ini kamu lagi ada di masa kelam. Tenang aja, kamu masih ada cahaya di hati kamu, dan percayalah cahaya itu akan terus menerangi kamu sampai kamu menemukan jalan yang terang benderang alias solusinya. Ada It Gitaf dan juga Hindia, masih ada cahaya. Baru banget teman Pro 2, let's go kita dengarkan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Aku juga bintang di hidup kamu kali. Ya ampun. Oke, ngobrolin soal tadi ya, masih soal berkurban. Nanti bakal ada obrolan tentang makna berkurban. Oke, di jam 9 pastinya sama Dini. So, ya aku pamit juga gak sih? Gue pamit ya teman Pro 2. Abis ini bakal ada obrolan sampai jam 10. Soalnya waktu aku sepadan sampai jam 10. Jadi aku harus pamit juga, karena nanti bukan aku yang ngobrol. So, kita ketemu lagi kawan-kawan. Besok kita akan ketemu lagi. Jadi jangan merindukanku, karena kemarin aku libur, sekarang aku bekerja, besok juga bekerja kok. Oke? Kalau kamu penasaran kayak gimana sih makna berkurban yang benar, nanti bakal ada obrolannya selengkapnya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Motivasi kreatif hari ini.
1: Motivasi kreatif hari ini.
2: Wright bersaudara atau Wright Brothers, yakni Orville yang lahir tanggal 19 Agustus tahun 1871, wafat tanggal 30 Januari tahun 1948, serta Wilbur yang lahir tanggal 16 April tahun 1867 dan wafat tanggal 30 Mei tahun 1912, adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember tahun 1903. Dua tahun setelah penemuan mereka, kedua bersaudara tersebut mengembangkan mesin terbang mereka ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap, yang seperti sekarang kita kenal. Walaupun mereka bukan orang yang pertama membuat pesawat percobaan atau eksperimen, Wright bersaudara adalah orang yang pertama menemukan kendali pesawat sehingga pesawat terbang dengan sayap yang terpasang kaku bisa dikendalikan. Mereka memperoleh keahlian mekanik tersebut dari bekerja di toko mereka yang penuh dengan mesin cetak, sepeda, motor, dan mesin-mesin lainnya. Dari sepeda, mereka mendapat gagasan bahwa pesawat terbang yang tidak stabil dapat dikendalikan dengan latihan. Wright bersaudara adalah dua dari tujuh orang bersaudara. Di sekolah dasar, Orville pernah dikeluarkan dari sekolah. Kemudian di tahun 1878, ayah mereka membelikan helikopter mainan untuk dua anak mereka yang termuda tersebut. Mainan itu dibuat dari bambu dan karet untuk memutar baling-balingnya. Wilbur dan Orville memainkannya hingga rusak, kemudian membuat mainan tersebut sendiri. Mereka mengaku bahwa pengalaman bermain dengan helikopter bambu menjadi sumber bagi ketertarikan mereka terhadap mesin yang bisa terbang.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
3: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Mataram,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Dini hadir lagi untuk edisi pagi hari ini dan senang banget ya bisa nemenin kamu di momen 26 Mei 2026 atau masih bertepatan dengan 9 Zulhijjah ya, 1447 Hijriah. Dan hari ini bisa dibilang hari yang cukup sibuk mungkin untuk umat muslim yang akan mempersiapkan hari raya Idul Adha yang jatuh bertepatan besok ya teman Pro 2, di hari Rabu 27 Mei 2026. Dan di sepada kali ini, setelah tadi udah ditemenin Nanda ya, sepada kali ini akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber karena hari ini temanya itu adalah sepada astacita untuk moderasi beragama. Jadi pas banget momennya untuk kita berbicara mengenai Idul Adha sendiri ya. Tadi udah di spil-spil sih ya di sepada dari pagi. Tapi kali ini Dini gak sendiri teman Pro 2, sudah kedatangan teman Pro 2 juga ya. Teman Pro 2, dan bisa dibilang juga beliau ini sibuk mengajar juga ya. Sibuk mengajar juga, bisa dibilang santri ya. Masih santri maksudnya. Sibuk belajar berarti. Iya. Dengan Kak Ibnu Akil Al-Ghifari, masih mahasiswa ilmu gizi di Universitas Nahdlatul Ulama NTB dan santri Al-Halimi Iya, oke. Assalamualaikum dulu, Kak.
1: Waalaikumsalam.
8: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik ya, meskipun agak kurang sehat dik.
8: Oh iya, tapi tetap bisa hadir ya. Semoga cepat sembuh ya, Kak ya. Kita senang banget masih ada anak muda terutama gitu yang tetap semangat gitu ya. Apalagi hari ini, pagi ini kita bakalan ngobrolin tentang makna berkurban sendiri. Dilihat dari kacamata anak muda itu seperti apa sih? Karena pasti udah dengar ya dari kemarin-kemarin misalnya kayak wah ini sudah banyak yang berkurban atau ngapain sih harus berkurban di momen Idul Adha dan lain sebagainya. Mungkin dari Kak Ibnu boleh banget untuk memaparkan sedikit ya seperti apa sih makna dari berkurban.
1: Oke, mungkin kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita bicara masalah kurban ya, perlu kita ketahui kurban itu sebenarnya apa. Terus pengertiannya bagaimana, hukumnya itu apa, atau hakikatnya itu seperti apa gitu kan. Jadi kita mulai daripada pengertian kurban itu. Kurban menurut etimologinya itu berasal dari bahasa Arab yang kalimatnya itu qoriba yakrubu kurban, yang berarti dekat atau kedekatan. Nah, jadi di sini maksudnya daripada qoriba yakrubu kurbanan itu adalah yaitu kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengerjakan sebagian daripada perintahnya. Jadi ibadah kurban ini kalau berdasarkan etimologinya tadi itu sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam artian taqarrub ilallah, itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga hukum daripada ibadah kurban ini adalah sunnah muakkad. Dan sunnah muakkad ini pendapatnya itu dikukuhkan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Nah, keutamaannya kalau kita berkurban itu gimana Pak Ustaz? Nah, ini banyak sekali teman-teman yang nanya, terutama keluarga itu, keutamaan ibadah kurban itu kayak gimana sih? Di dalam hadis Nabi itu Rasulullah SAW bersabda, An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah, Sayyidatuna Aisyah istrinya Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, qala ma adamiyun min amali yaumin nahari ahabba ilallahi min ihraqi al-adami innaha la ta'ti yaumil qiyamati biqurbaniha wa an asyariha wa azlama fiha wa annal adama liyaqni minallahi bimakanin qabla ayyaqa minal ardi fatyaubi biha nafsan. Itu artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan kurban. Nah, jadi maksudnya anak Adam di sini itu kita sebagai manusia. Karena hewan itu, hewan yang kita kurban di hari Idul Adha itu akan datang pada hari kiamat dengan seluruh bagian tubuhnya, dan darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum darahnya itu menetes ke tanah. Karena dari kita berkurban itu maka lengkaplah jiwa kita untuk melakukannya. Hadis Al-Hasan riwayat Al-Tirmizi nomor hadis 1413 dan Ibnu Majah 3117. Kurang lebih ya seperti itu.
8: Baik, wah jadi memang banyak sekali yang menyambut dan bertanya ya bahwa kita sambutannya itu dengan berlomba-lomba tentunya untuk merayakan Hari Raya Idul Adha ini dengan berkurban begitu ya. Nah, Kak Ibnu, kalau misalnya dikatakan bahwa Idul Adha itu adalah sebuah bentuk pengorbanan tertinggi, itu ada ceritanya atau seperti apa?
1: Ya memang itu bentuk pengorbanan tertinggi bisa jadi. Karena dulu ketika saya masih mondok, ada guru saya namanya Tuan Guru Haji Muntamam Khalid. Beliau itu mengajarkan kitab Riyadus Solihin, yaitu salah satu kitab hadis yang banyak sekali hadisnya. Dan beliau itu dulu pernah membahas cerita asal-usul dibalik kurban ini. Dan kisahnya itu sangat lumrah sekali di mata di pendengaran anak-anak ya, terutama anak-anak TK maupun anak SD sampai kita semua di generasi sekarang ini.
8: Iya, betul. Karena kan dari cerita itulah ya, dari cerita tahun ke tahun, dari cerita generasi ke generasi gitu. Dan apalagi ini adalah cerita atau kisah yang memang harus semua umat muslim tahu. Itu harus banget nih kita dengerin cerita apa sih dibalik dari momen Idul Adha. Silakan Kak Ibnu.
1: Kisahnya dulu mungkin ini dari perspektif saya, hasil daripada pembelajaran saya selama di pondok. Ketika dulu guru saya itu bercerita, Nabi Ibrahim alaihi salam itu dulu pernah munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT. Beliau itu meminta dianugerahkan seorang anak, seorang putra. Karena istri Nabi Ibrahim itu kan dua, Siti Hajar sama Siti Sarah. Dari istri beliau Siti Sarah itu dulu belum dapat putra. Akhirnya diputuskanlah Nabi Ibrahim itu menikah lagi dengan Siti Hajar. Nah, dari Siti Hajar itu setelah beliau menikah dalam beberapa bulan, beliau langsung dianugerahkan seorang putra namanya Ismail alaihissalam. Nah, dari Nabi Ismail yang lahir itu muncul ini rasa cemburunya Siti Sarah. Kok saya udah nikah lama sama Nabi Ibrahim, kok saya belum dapat putra, sedangkan dia si Siti Hajar itu udah baru berapa bulan sudah dianugerahkan anak. Nah, dari rasa cemburunya itu, sifat bijaksananya Nabi Ibrahim itu agar mencegah daripada bertengkar kedua istrinya itu, makanya Allah itu memerintahkan istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail itu untuk dibawa ke tanah Arab. Tanah Arab. Dulu tanah Arab itu sangat tandus, tidak ada kehidupan sama sekali. Tapi ketika Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail putranya ke sana, seketika banyak keajaiban terjadi. Di mana istrinya Nabi Ibrahim Siti Hajar itu bolak-balik Safa ke Marwah, Safa ke Marwah sampai 7 kali, itulah lahirnya rukun haji. Bahkan dari pengennya minum anaknya Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail, bahkan di sana muncullah sungai air Zamzam. Sumur Zamzam itu tercipta ketika kaki daripada anaknya Nabi Ibrahim itu dihentakkan ke tanah 3 kali, dan itu pun dengan bantuan sayapnya malaikat Jibril. Makanya sumur Zamzam itu tercipta. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Ismail alaihissalam ini sudah beranjak bisa dikatakan remaja, Nabi Ibrahim itu bermimpi. Dia bermimpi menjembelih putranya sendiri. Akhirnya Nabi Ibrahim bangun tengah malam. Dia tuh kaget. Beliau itu langsung berwudu, ibadah, langsung bermunajat kepada Allah, bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah benar Engkau menyuruhku untuk menyembelih putraku?" Itu kata Nabi Ibrahim. Nah,
8: ini yang dari kita kecil ya ini Kak Ibnu ya, dengerin ini kayak wah, mau disembelih gitu. Nah, ya ini memang kan? Cerita ini memang pasti ada dan sangat identik gitu dengan perayaan Idul Adha ya.
1: Karena ceritanya ini udah familiar banget gitu. Dan juga kita lanjut ke kisahnya. Setelah Nabi Ibrahim itu mendapat jawaban dari Allah, langsung beliau itu terdiam. Ya Allah, ini kan putra saya satu-satunya. Tumben saya itu dianugerahkan putra laki-laki oleh Engkau, lalu sekarang Engkau menyuruh saya untuk menyembelihnya. Itu Nabi Ibrahim itu sangat berat hati, sangat berat hati untuk menyembelih putra kesayangan sendiri. Tapi yang namanya seorang nabi dilengkapi oleh sifat tawadu dan juga tawakalnya kepada Allah. Akhirnya beliau mau tidak mau ya harus melaksanakan perintah dari Allah. Ketika itu langsung Nabi Ibrahim memberitahu putranya Ismail, dia itu kayak bilang gini, "Nak, besok bapak akan nyembelih kamu." Nah, itu Nabi Ismail juga gak ngomong apa-apa. "Wahai ayahku, jika itu memang kehendak atau perintah dari Allah, maka aku akan melaksanakannya sebagai putra." Nah, itu saking nurutnya Nabi Ismail kepada bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Nah, singkat cerita lagi, ketika sudah mau disembelih Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, itu turunlah malaikat Jibril. Turunlah malaikat Jibril membawa kibas. Kibas itu kalau dari bahasa Arabnya menurut orang-orang Arab itu kayak domba. Tapi agak-agak mirip kambing itu kibas. Nah, setelah malaikat Jibril itu turun, dia mencegah Nabi Ibrahim, "Berhenti dulu ya wahai Ibrahim," itu kata malaikat Jibril. "Kenapa?" engkau sudah menyelesaikan ujianmu dari Allah. Nah, jadi dari perintah, dari mimpi yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim itu, ketika dia disuruh untuk menyembelih putranya sendiri, itu sebenarnya semata-mata untuk menguji daripada apakah dia masih taat kepadaku. Apakah dia, Nabi Ibrahim itu masih taat kepada Allah. Makanya dia diberikan perintah melalui mimpi untuk menyembelih putranya. Akhirnya ketika terjadi hal itu, Nabi Ibrahim pun tahu itu cobaan dan ujian daripada Allah. Beliau langsung menerimanya dengan lapang dada dan sangat bahagia sekali. Dan dari situlah Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Yang disembelih itu adalah kibasnya. Dan dari situlah terlahir daripada, bisa dibilang, tradisi agama kita, yaitu berkurban di hari Idul Adha.
8: Iya, jadi memang ini adalah cerita yang harus menjadi teladan ya, Kak Ibnu ya. Cerita dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini patut kita teladani gitu, apalagi di momen hari raya Idul Adha. Nah, kalau relate-nya atau sangkutannya dengan saat ini, zaman sekarang, kalau Nabi, zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan itu udah zaman sebelum Masehi mungkin ya. Nah, kalau zaman sekarang nih, untuk bisa meneladani dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu seperti apa nih?
1: Kalau berkurban itu ya, dalam konteks sosialnya itu, ada, saya kemarin baca di situs Nahdlatul Ulama, ada situs webnya itu Nahdlatul Ulama Online. Perayaan Hari Raya Idul Adha ini merupakan sarana bagi umat Islam untuk berbagi kepedulian antar sesama. Hari Raya Idul Adha ini juga sejatinya tidak hanya ibadah diri, dan namun juga ibadah sosial yang memiliki dampak bagi orang sekitar kita. Jadi dari ibadah kurban ini, dari sana kita bisa mempererat tali silaturahmi kita dengan keluarga. Kita bisa berbagi, yaitu ketika kurban kan kita bagi-bagi daging tuh ke tetangga ataupun ke teman dekat. Nah, dari sarana itulah kita harus mengukuhkan ukhuwah thalabah Islamiyah kita. Karena rasa persaudaraan kita ketika berbagi itu akan meningkatkan loyalitas dan solidaritas di antara kita sama Islam atau sama umat Muslim. Dan juga karena hari raya kurban ini, Idul Adha itu ya, itu kaitannya dengan ibadah haji juga sangat banyak. Karena terutama hari ini ya, hari ini itu adalah hari di mana kita disunahkan untuk puasa Arafah. Ya, meskipun saya bilang gitu nggak ngerjain juga. Tapi
8: lagi sakit ya, ya Ustadz.
1: Ya, tapi memang sejatinya gitu. Hari puasa Arafah itu di mana ketika seluruh umat Islam yang melakukan ibadah haji itu sedang membungkuk di Arafah. Kenapa kita disunahkan puasa, Pak Ustadz, di hari Arafah itu? Nah, kita disunahkan puasa di hari Arafah itu maknanya sangat banyak. Kalau kita punya hajat yang tinggi belum bisa dikabulkan, dari puasa Arafah yang kita kerjakan itu bisa terkabul. Karena ya, yang namanya sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau kita memintanya dengan tulus. Ya, dalam peribahasanya kan, nothing impossible in the world.
8: Iya, betul. Jadi harus berdoa yang banyak gitu. Berdoa setiap hari memang, tapi di momen hari ini dikasih kesempatan sama Allah ya. Di momen hari Arafah, kenapa enggak berpuasa, beribadah yang banyak dan berdoa. Benar-benar berdoa yang banyak.
1: Dan juga
8: ya,
1: ada pendapat ulama ini ya, yang bilang, meskipun kamu enggak bisa mengerjakan haji, tapi kamu puasa Arafah, terus besoknya itu sholat id lalu berkurban, meskipun tidak berkurban saja tapi melakukan sholat id, itu pahalanya itu sama dengan orang yang berhaji. Itu
8: amin,
1: istimewanya
8: ya, semoga amin ya. Jadi ini mungkin banyak yang lagi berpuasa juga ya teman Pro 2, dari kemarin-kemarin juga ada yang berpuasa gitu, dan di momen lebaran nanti benar-benar bisa lebih mendalami makna dari Idul Adha. Semoga intinya itu semoga kita selalu ingat ya, ingat akan kisah Nabi tadi yang sudah diceritakan oleh Kak Ibnu gitu, jangan sampai lupa. Kemudian ingat juga bahwa kita harus meneladaninya. Yang selanjutnya adalah bahwa ternyata berbagi dan peduli sesama itu juga akan akan kembali ke diri kita gitu. Nanti lebih lanjut kita bakalan ngobrol nih teman Produa sama Kak Ibnu ya, dari Universitas Nahdlatul Ulama NTB. Dini masih punya banyak pertanyaan juga untuk Kak Ibnu terkait dengan makna berkurban. Pastikan teman Produa untuk stay tune.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan

0: jack it up.
1: Oke, teman pro 2, balik lagi untuk edisi hari ini masih bersama Kak Ibnu Aqil Al-Ghifari yang merupakan mahasiswa ilmu gizi Universitas Nahdlatul Ulama NTB dan juga santri Al-Halimi. Dan kita masih ngobrol tentang makna berkurban. Sudah banyak tadi diceritakan oleh Kak Ibnu ya mengenai kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga, yang dimana di momen Idul Adha ini adalah momen kita memperingatinya bagaimana ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim yang pada waktu itu bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail demi menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang akhirnya sekarang diganti juga gitu. Dulu diganti dengan domba ya, sekarang juga kita kan kalau mau berkurban dengan domba dan sapi. Seperti itu bentuk dari kita meneladani kisah dari Nabi Ibrahim. Nah Kak Ibnu, ini apalagi nih masih muda-muda ya, yeah. Yang namanya ikhlas itu kan aduh ilmu yang paling susah ya. Bagaimana nih kalau zaman sekarang nih anak muda sekarang juga gitu untuk bisa lebih ikhlas dan lebih taat dan tidak jauh-jauh dari keteladanan Nabi, dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu Kak

0: Ibnu, ada nggak sedikit gambaran juga gitu untuk teman pro 2 seperti apa?
1: Mungkin kalau masalah ikhlas ya, saya juga masih belajar apa itu hakikat ikhlas dari sejatinya itu. Tapi saya bisa berikan berapa pandangan sosial terkait ikhlas itu. Kalau menurut saya ikhlas ya, bukan menurut saya juga sih, tapi ini berdasarkan banyak buku dan juga pelajaran saya. Ikhlas itu terlahir daripada rasa sabar dan tawakal. Jadi ketika seorang umat muslim atau pemuda Islam seperti kita itu mendapatkan musibah atau mendapatkan cobaan, nah di sana kita disuruh untuk bersabar, diajarkan untuk bersabar. Ketika sudah kita bersabar, nah barulah di sana kita harus pasrah, yaitu tawakal, berpasrah diri kepada Allah. Kalau dua komponen itu sudah ada, dari dua komponen sabar dan tawakal itu sudah ada, maka terlahirlah yang namanya ikhlas. Karena yang namanya ikhlas itu wah, berat sekali ya, apalagi mengikhlaskan dia dengan yang lain gitu.
0: Waduh. Apalagi dia ternyata harus bersama yang lain. Ya udah, kamu juga sama yang lain loh. Oke, ya emang cukup berat ya, dan benar-benar harus punya pengalaman dulu, mengerti makna kehidupan, baru mungkin kita benar-benar bisa memaknai yang namanya keikhlasan. Seringkali juga ada yang kayak di momen Idul Adha ini kan berbagi nih Kak Ibnu, kayak berbagi kayak tadi ada penyembelihan sapi ataupun kambing misalnya gitu. Nah, gimana caranya supaya kita nggak jadi riya gitu, terutama untuk yang ikut berkurban nih?
1: Kalau dilihat dari eranya sekarang kita, terutama saya juga sebagai Gen Z. Kalau mbaknya ini Gen Z apa Gen Milenial?
0: Kebetulan Gen X. Milenial dong, milenial.
1: Oh ya, milenial ya.
0: Kalau di ini milenial.
1: Ya, pantesan agak-agak muda gitu. Karena gaya hidup seorang Gen Z dan milenial itu berbeda.
0: Berbeda. Ya. Nah, gimana tuh, gimana? Mungkin bisa bisa relate nanti sama teman pro 2 di rumah.
1: Itu kan kalau Gen Milenial, itu kalau kata kata Dokter Tirta itu tahu caranya berpesta. Tapi kalau Gen Z itu tidak tahu. Mereka itu lebih kebanyakan berpikir dan berteori. Makanya kenapa Gen Z itu kebanyakan terlihat tua daripada milenial. Padahal pada dasarnya secara umur, milenial itu lebih tua daripada Gen Z. Gen Z itu masih muda. Contohnya saya lah. Saya itu kemana-mana selalu dipanggil Pak. Padahal saya baru umur 20-an gitu. Nah, juga terkait bagaimana kita berkurban itu harus gimana, kenapa, dan bagaimana caranya agar kita itu enggak riya. Sebenarnya kalau di zaman sekarang itu zaman di mana kita harus menampakkan yang namanya kebaikan kita. Karena di era sekarang ini, di era generasi sekarang ini udah masuk Gen Alpha ya. Kalau kita menyiarkan kebaikan kita kepada seorang, kita itu dianggap, wah ini riya, ini sok-sok pamer, mentang-mentang punya harta, mentang-mentang kurban. Nah itu sebenarnya yang riya itu mereka, bukan kita. Kenapa bisa begitu? Karena mereka yang memamerkan keburukannya saja atau kemaksiatannya itu boleh. Lah kita kok menunjukkan yang namanya kebaikan, masa nggak boleh? Itu. Dan juga arti berbagi ya di hari berkurban itu ada dalam hadis Nabi itu, dalam ayat Quran itu Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fakulu minha wa'at'imu al-ba'isa al-faqir, maka makanlah sebagianlah daripadanya, dari apa yang kamu kurban, lalu sebagiannya lagi berikanlah untuk dimakan kepada orang-orang yang susah lagi fakir. Quran surah Al-Hajj ayat 22. Nah, jadi di sana itu Allah SWT itu mengajarkan kepada kita di hari kurban itu kita semestinya berbagi untuk sesama kita. Jadi sarana hari kurban itu juga adalah sarana untuk berbuat baik kepada yang tidak mampu. Mungkin di desa kita kan ada orang yang tiap harinya kadang makan, kadang enggak. Makannya itu pun makanan yang bukan dilayak, enggak layak disebut makanan gitu. Nah, dari adanya hari kurban itu, kita yang berkurban, kita bisalah kasih dia daging untuk ada dia buat masa itu. Contohnya tuh seperti di desa saya, yaitu Gerung ya. Karena di desa saya itu setiap hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, itu setiap pagi, terutama Pak Puk Tuan saya itu mengumpulkan semua orang-orang desa untuk zikiran di masjid. Zikiran di masjid itu dalam rangka acara memperingati hari raya Idul Adha sekaligus silaturahmi untuk kita semua. Nah, dan di sana kita kumpul, itu entah dia orang mampu atau orang enggak mampu, intinya semua kumpul jadi satu. Kita melebur menjadi satu sama lain. Di sanalah kita bisa mempererat tali silaturahmi kita, dan juga membantu sesama saudara kita yang enggak mampu di sana. Mungkin dalam berapa hari dia enggak ada rezeki, enggak makan. Dari sana dia bisa tahu rasa hidangan yang mewah atau gimana gitu. Dari sanalah mereka itu menciptakan suasana yang harmonis dan juga kekeluargaan.
0: Betul, disitulah ya makna berbaginya, sangat berbaginya berasa. Dan biasanya kalau berbagi itu apalagi dengan ikhlas tadi, waduh, pasti itu kembali ke kita rasa bahagianya ya. Makanya untuk yang mungkin ini masih ada mungkin yang punya duit lebih, tabungan lebih, dan sudah diperuntukkan mungkin setahun ini menabung gitu untuk berbagi di momen Idul Adha, waduh, pasti itu pahalanya akan berlipat ganda ya.
1: Ya, terutama kan kurban itu banyak ya, nggak bisa kurban onta ya sapi, nggak bisa sapi kambing, kalau nggak bisa kambing ya ayam. Bahkan ada sekarang kan bilang, aku tidak bisa mengorbankan hewan kurban, yang bisa kukorbankan hanyalah perasaan.
0: Nangis kali itu ya. Yang banyak mengorbankan perasaan adalah kambingnya sendiri. Ya udah rela gitu ya, ikhlas. Oke, Kak Ibnu, mungkin ada nggak sih kayak nanti apa di momen Idul Adha gitu, rukunnya atau tata cara berkurban dan sebagainya.
1: Kebetulan gitu, saya sudah baca itu kemarin ya. Nah, ini kalau rukun dan tata caranya, mohon maaf ya, masih saya kurang pelajari. Tapi ada doa penyembelihan hewan kurban. Nah, yang pertama sebelum kita menyembelih hewan kurban itu, kita baca bismillah. Bismillah. Terus yang kedua itu selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga itu baru baca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, dan yang keempat itu baru doanya, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Nah, jadi kalau kita sudah melaksanakan rukun-rukun doanya yang tadi, sahlah kita menyembelih hewan kurban. Tapi di sini kebanyakan di video ya, terutama hari raya itu terkadang ya, terkadang tapi tidak semua gitu. Ada tukang penyembelihannya itu kadang-kadang itu enggak perhatikan cara nyembelih hewannya. Bukan yang nyembelih sapi ataupun kambing, tapi kebanyakan yang nyembelih ayam gitu. Terutama yang
0: karena
1: masih
0: dianggap biasa gitu ya.
1: Yang muda-muda kayak saya itu juga banyak teman-teman yang main-main ketika penyembelihan itu. Sebenarnya di sana itu kita tidak boleh main-main. Karena itu situasi sakral di mana, anggaplah di sana itu kita mengorbankan hak milik kita kepada Tuhan. Ini bentuk uji syukur kita gitu. Jadi kalau kita main-main di sana itu seolah-olah kita bermain-main dalam hal ibadah. Banyak yang nyembelih hewan tapi lupa baca doa. Banyak yang nyembelih hewan tapi nggak tahu tekniknya itu kayak gimana. Makanya di dalam rukun penyembelihan hewan kurban itu ya, ada yang pernah saya pelajari di kitab-kitab fikih yang lain. Itu kalau seorang tukang penyembelih itu ketika dia selesai menyembelih hewan itu harus kita kasih imbalan. Kenapa? Karena kalau nggak ada dia yang jadi tukang sembelihnya, kita nggak tahu nanti tata caranya itu kayak gimana.
0: Betul. Makanya itu benar-benar penting ya untuk kita membaca sekali dan belajar ya tentang ilmu Islam ya, terutama terkait dengan tata cara penyembelihan tadi. Dan ini ada yang bertanya juga nih dari Amalia ya, katanya gimana Kak kalau misalnya kita mau berbagi daging kurban dengan yang teman kita yang non muslim, nah itu gimana katanya.
1: Nah ini sering saya lihat di di Instagram atau TikTok ya, banyak juga, bahkan bukan yang kita yang muslim itu yang memberikan kepada non muslim, malahan non muslim itu sendiri yang berbagi kepada kita. Jadi kalau dari pandangan sosial itu adalah salah satu bentuk toleransi tinggi.
0: Betul,
1: karena yang namanya kita sebagai umat Islam kepada yang non muslim, itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, jika dia bukanlah saudaramu seagama, maka dia adalah saudaramu sebangsa. Nah, jadi di sana Sayyidina Ali itu mengajarkan kepada kita, meskipun dia berbeda ras atau berbeda golongan, tapi kalau dia itu menghormati, kita juga harus hormati gitu. Sama-sama menghargai. Jadi ya enggak ada masalah sih kalau kita berikan daging kurban ke yang non muslim, apalagi non muslim tak berbagi kepada kita. Tapi itu bukan apa ya, bukan dalam kategori kita itu banyak ini yang enggak salah paham gitu ya, kita kasih daging kurban ini ke orang yang ini, wah ini orang, nah itu gak boleh.
0: Iya betul, padahal itu hanya mau berbagi ya, hanya sesama berbagi. Kita berbangsa dan apa ya, rasa persaudaraan kita juga ya. Nah jadi gak apa-apa sih teman Pro 2 ya, apalagi justru lebih banyak dari mungkin teman-teman kita yang tidak merayakan, yang berbagi ke kita gitu.
1: Malahan ya kan? Yang non muslim itu kadang-kadang mereka lebih antusias bantu kita loh ketika hari kurban.
0: Iya betul, itu tandanya kita harus saling berbagi dengan siapa saja ya, sesama manusia.
1: Banyak juga kan yang kita lihat di IG ataupun YouTube, TikTok itu kayak Timothy Ronald, Henry Hakim,
0: influencer-influencer itu
1: semua berbagi, itu kan betul. Mereka ketika hari kurban antusias ya sama teman-teman mereka yang non yang muslim gitu.
0: Iya, yang penting mereka memberikannya ke tempat sasaran yang membutuhkan juga gitu. Wah, itu bisa jadi inspirasi juga nih teman Pro 2. Jadi kalau sekali lagi, kalau mungkin kamu mampu ataupun memang sudah niat nih bertahun-tahun sebelumnya gitu untuk berbagi, gak apa-apa ya, berbagi aja dengan siapa saja. Oke, sebelum kita lanjut, kita ke lagu dulu ya teman Pro 2. Untuk yang masih pengen bertanya juga, Dini masih ada waktu.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 104,2 FM, teman Pro 2. Balik lagi untuk obrolan kita di edisi hari ini ya. Pastinya untuk momen Idul Adha, dimana makna berkurban itu tadi udah disampaikan oleh Kak Ibnu Aqil Al-Ghifari, mahasiswa ilmu gizi Universitas Nahdlatul Ulama NTB. Terakhir tadi itu adalah bagaimana tata cara ya, dalam berkurban, dan apalagi yang perlu diperhatikan nih dalam berkurban, Kak Ibnu?
1: Kalau perlu diperhatikan sih tujuannya. Tujuan dari berkurban. Nah, ini sebenarnya materi awal tapi lupa disampaikan. Tujuan utama kurban itu ialah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, sama kayak mindset pertama tadi. Tapi ini lebih ada dalilnya gitu. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nah, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bait min bahimatin al-an'ami fa ilahukum ilahu wahid falahu aslamu fabashshirhul mukhbitin. Dan artinya, bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakannya Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya, sampaikanlah kabar gembira, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kita di dalam tafsirnya Profesor Quraish Shihab, tafsir Al-Misbah, bahwa tuntutan berkurban merupakan salah satu bentuk daripada ibadah diperintahkan Allah kepada umat. Sejak dahulu kala Allah telah mensyariatkan ibadah kurban tersebut kepada umat-umat sebelumnya, ya, dari zaman Nabi Ibrahim gitu kan. Tujuannya itu apa? Ya, semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Melalui ibadah ini, umat diingatkan akan kebesaran nama Allah dan dianjurkan untuk menyebut nama Allah setiap dia melakukan ibadah. Hal ini juga mengajak umat untuk mengikirkan dan mensyukuri rezeki yang dianugerahkan Allah, seperti hewan, ternak, dan hal lain maupun kesejahteraan kita. Ya, jadi esensinya seperti itu.
0: Jadi emang bentuk ketaatan dan juga bagaimana caranya supaya kita bisa berbagi dan peduli kepada sesama itu lebih baik lagi gitu ya. Dan juga sekaligus Idul Adha ini adalah di mana momen puncak haji juga ya.
1: Iya, momen
0: Kak Ibnu,
1: puncak.
0: Ya, itu dia. Dan mungkin yang terakhir lagi nih ya, terakhir untuk teman Pro 2, ada mungkin yang ingin disampaikan di momen Idul Adha ini, Kak Ibnu?
1: Yang terakhir, kalau ini ya saya kutip dari buku yang sering saya baca itu, ada judul bukunya Ngajar Rasa. Di sana ada kutipan kalimat, dirimu menginginkan kepuasan terhadap sesuatu yang belum dimiliki, jangan sampai keinginan itu membuatmu tidak sadar hingga diri tak bisa menikmati apa yang sudah dimiliki.
0: Oke, waduh, itu kayak mendalam banget ya, atau curhat. Oke, terima kasih Kak Ibnu ya. Kak Ibnu ini kan Gen Z nih, teman Pro 2, sama juga kayak teman Pro 2 di rumah nih ya. Tapi terima kasih untuk mau berbagi, untuk sama-sama mau hadir dan berbicara tentang makna berkurban. Pokoknya semoga sukses selalu ya.
1: Dan terima kasih. Suatu kehormatan bagi saya.
0: Iya, terima kasih sudah hadir di Pro 2 untuk momen Idul Adha kali ini. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, In Journey Tourism Development Corporation atau ITDC ini meraih penghargaan tertinggi kategori Sapphire dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Award atau IRCA 2026 yang diselenggarakan hukum online di Hotel Le Meridien Jakarta. Penghargaan ini juga menjadi bentuk pengakuan atas konsistensi ITDC dalam memperkuat tata kelola perusahaan, pengendalian resiko, serta kepatuhan hukum sebagai fondasi pengembangan bisnis yang sehat dan juga berkelanjutan. Penilaian penghargaan ini dilakukan berdasarkan implementasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi sesuai kompleksitas bisnis dan lingkungan usaha yang dihadapi. Aspek yang dinilai meliputi tata kelola perusahaan, mitigasi risiko, sistem pengendalian internal, hingga penerapan prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnis. Informasi selanjutnya, kemacetan sempat terjadi di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataran di hari Senin 25 Mei 2026 siang. Kepadatan lalu lintas ini dipicu sejumlah bis pariwisata yang parkir di badan jalan di depan kawasan wisata Kura-Kura Waterpark. Bus-bus tersebut mengangkut rombongan liburan anak sekolah yang tengah berkunjung ke lokasi wisata. Posisi kendaraan yang memakan sebagian ruas jalan membuat arus lalu lintas di jalan protokol ini terhambat. Polsek Mataram bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat melalui layanan hotline pengaduan 110 sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Tengah. Personil SPKT unit patroli Samapta dan unit lantas langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist bareng Putri. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia. Rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Yeay, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Waktunya kamu untuk request lagu di edisi hari ini, di hari Selasa 26 Mei 2026 ya. Dan tentunya bareng sama Putri sampai di jam 12 siang nanti. Jadi kalau kemarin-kemarin nih sering banget yang join di live TikTok tuh tanya, kapan request lagu, kapan request lagu? Sekarang ya. Jadi buruan deh untuk kamu yang mau ikutan dengerin lagu favoritnya di sini, di puterin ya sekarang. Kamu bisa request by WhatsApp 081-9020-57000 atau kamu bisa ikutan di Instagram @pro2fmmataram dan juga di live TikTok @pro2fmmataram. Oke, ditungguin teman Pro 2 ya. Dan ini sudah ada request dari Kairisna yang pengen diputerin lagunya CKT48 ya, with Ada Aku. Kita puter aja ya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi

Wow, lagu yang agak ngebuat aku jadi pengen menikmati healing, healing time. Tapi bukan saatnya sih sekarang. Aku harus semangat bekerja ya untuk nemenin kamu di sini ya. Dan ternyata di WhatsApp udah banyak yang request teman Pro 2. Jadi aku harus baca-baca dulu nih ya, tenang satu-satu. Ini dari Elina yang minta diputerin lagunya lagu-lagu Samuel Cipta. Oke, Samuel Cipta yang mana? Aku puterin ini aja deh, yang Senja Sudut Kota ya. Gak apa-apa ya, aku cek yang itu aja ya buat kamu. Terus siapa lagi nih? Dari Lala yang ada di Mataram. Hai Kak, salam kenal. Pengen diputerin lagunya Sesi Potret. Aduh, ini lagu yang agak galau lagi ya teman Pro 2. Tapi mungkin lagi moodnya pada galau ya teman Pro 2 ya. Dan satu lagi nih dari Vivi, request lagu dong Kak, lagunya NPD Sempurnanya Aku. Nah, ini nih yang bikin semangat ya. Udah deh, aku udah punya 3 lagu yang di request. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau request lagi, tenang, aku masih tunggu ya atensi kamu sampai di jam 12 siang nanti. Bakalan putar dulu single-single yang udah di request. Oke, Senja Sudut Kota by Samuel Cipta.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

lagunya benar-benar sempurna sih untuk NPD banget sih ya teman Pro 2. Tapi kadang-kadang mungkin kita emang harus ngerasa sempurna. Kita harus ngerasa bahwa kita harus lebih percaya diri gitu ya sama apa yang kita miliki. Cuman jangan kebablasan juga, takutnya orang jadi kayak ih gitu. Tapi ini ya teman Pro 2, aku bakal baca lagi deh request-request kamu yang udah tadi ada yang request via TikToknya @pro2fmmataram. Ada Kim tadi yang pengen diputerin lagunya Magnolia yang titik noda, tunggu aja ya. Terus juga ini di WhatsApp ya ada Salsa yang join lagi nih di acaranya Pro 2 Mataram, lagunya Bruno Mars yang judulnya Cha Cha Cha. Ih, ini asik lagunya. Mana lagi nih, ada Tania. Hai Tania, kayak pas aku siaran kamu sering banget join ya. Lagu ya Taylor Swift dong kak, yang Opelia. Bukan Opelia, Fit of Opelia atau Opalit, kayaknya Opalit deh ya. Oke, ntar aku bakal puterin ya buat kamu ya, tiga lagu dulu. Dan untuk teman Pro 2 yang masih pengen join di sini ya untuk dengerin lagu-lagu favoritnya, aku masih tunggu atensi kamu sampai di jam 12 siang nanti. Jadi buat yang sekarang lagi persiapan ya, besok mungkin bakal merayakan Hari Raya Idul Adha, bakalan berkurban, bakalan punya acara bareng sama keluarga, mungkin udah ada yang siapin menu-menu besok tuh, menu apa, biasanya kayak gulai, rendang, sate, itu udah disiap-siapin tuh bahan-bahannya ya. Ya deh, siap-siap makan sih kalau aku. Karena kayak bulan atau lebaran Idul Adha tuh kayak bakal kebagian kalau gak daging sapi, daging kambing, aduh gulai, sate, bakso, aduh bayangin semua menu lagi puasa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tadi yang udah di-request sama teman Pro 2 yang ikutan join di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026 ya. Dan masih bareng sama Putri, aku punya informasi nih dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ya, mengenai partisipasi film pendek vertikal atau Axfest 2026 ya. Jadi dalam rangka menumbuhkan budaya integritas serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi melalui media kreatif, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival atau Axfest ya tahun 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Dan ini membuka berbagai kategori perlombaan loh, dan mengangkat 9 nilai anti korupsi. Yang pertama itu ide cerita film pendeknya, proposal, film pendek fiksi, terus film pendek pelajar juga. Dan ada kategori khususnya nih ya untuk Axfest Regional Barat yang diperuntukkan bagi wilayah Sumatera dan Kalimantan ya, dengan tema sumber daya alam ya. Terus film pendek vertikal kementerian lembaga dengan tema integritas dan anti korupsi. Jadi lewat kegiatan ini nih ya, masyarakat, pelajar, sinias muda serta instansi pemerintah bisa berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pesan anti korupsi secara kreatif dan inspiratif. Jadi yuk bareng-bareng ya teman Pro 2, kita wujudkan Indonesia yang berintegritas melalui karya dan kreativitas. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran dan ketentuan lomba itu bisa diakses melalui kanal resmi https://axfest.com/label/kompetisi. Dan informasi update bisa diakses di Instagram @akfest.kpk. Jadi buat kamu, yuk berpartisipasi ya lewat film kita ikut memberantas korupsi ya. Oke, dan aku bakal baca dulu nih ya, request tadi ada Ilda request lagunya Tahta Hatiku by Fajar Nur. Oke, aku bakal puterin habis ini ya. Terus ada juga di WhatsApp yang request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Ini juga siapa ya namanya ya? Ada namanya, dia tidak menyebutkan namanya. Mana sih namanya? Oh, ada Tasya yang juga request lagunya Sabrina Leonor. Terus ini ada juga yang request lagunya Tata Janeta Korbanmu. Wow, ini dari siapa nih? Ini dari Lara. Oke. Kayaknya yang Tata Janeta aku bakal puterin yang ini, Penipu Hati aja. Oke. Ditunggu kalau gitu untuk request-requestnya nih, lagu-lagu yang rada-rada melau ya teman Pro 2. Yaudah, apa sih yang enggak buat kamu? Kita dengerin aja lagunya di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. Dan aku masih tunggu yang belum join ya sampai di jam 12 siang nanti.

miliaran manusia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Tipu Hati by Tata Janeta. Siapa yang ngerasa hatinya ditipu? Udah deh, udah cukup sampai di situ ya. Kalau kamu emang ngerasa ketipu, apalagi kamu udah banyak effort gitu ya teman Pro 2, mending sudahi aja ya, dan jangan bikin diri kamu lebih sakit lagi ke depannya ya. Cukup lagunya aja Tata Janeta, jangan dalam kehidupan nyata kamu ya terjadi. Oke, dan aku masih punya beberapa request yang belum aku bacain di sini, dan langsung aja ini dari Sawa yang pengen diputerin lagunya Ceylon 7 yang judulnya Memori Baik. Oke, ditunggu ya. Terus ini ada juga Sinta. Hai Sinta, apa kabar? Kapan ke RRI Mataram? Lagunya Westlife yang Chariot. Aduh, mungkin ini efek karena kamu bakal nge-war ini ya, tiketnya Westlife ya, bakal nonton langsung ya. Semangat, semoga dapet ya tiketnya. Terus tadi juga di live TikTok ada Hadi Utara Official yang udah ikutan request lagunya Noah Kau Udara Bagiku. Udah aku setting 3 lagu, dan aku tunggu lagi request-request kamu teman Pro 2 yang lagi menikmati aktivitas di H-1 Hari Raya Idul Adha besok. Siap-siap buat yang bakalan berkurban, yang bakalan sholat id, yang bakalan makan-makan juga. Semuanya deh, kumpul keluarga.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Teman Pro 2 dari miliknya Noah ya, buat Hadi yang udah request lagunya ya untuk kamu. Semoga aja bisa menghirup udara segar di tengah kesibukan, apalagi kabarnya dia lagi ini menyusun skripsi ya. Itu adalah part yang paling menentukan gitu ya untuk bisa meraih gelar sarjana. Siapapun itu deh, buat kamu di luar sana yang juga masih bakal berjuang untuk menyelesaikan kuliah kamu di tahun 2026 ini, amin, semoga bisa segera wisuda, apalagi dengan tanpa banyak lika-liku, walaupun pasti ada ya, dan nilai kamu sesuai dengan harapan, amin ya. Pokoknya harus doa yang baik-baik aja gitu ya, afirmasi positif diri kita gitu ya, supaya buat bersemangat dan mau belajar terus ya. Oke, aku bakal baca lagi deh request-request dari teman Pro 2 yang udah ikutan join di sini sambil aku setting-setting lagi. Ini dari Ciara, salam kenal. Aku baru dengerin acara Hitlist ini dan mau request lagunya Raim Laude yang Ikro. Oke, lagu yang dalam banget ya. Oke deh, ditunggu aja. Lagunya Raim Laude. Terus ini juga via WhatsApp mesti ada siapa lagi nih. Hai, selamat siang buat Kiki. Lagunya dong Kak, Vanessa Z yang Berkaca-Kaca. Ini emang banyak banget sih, kayak wajib banget di request ya. Dan satu lagi dari Dani yang pengen diputerin lagunya Back to Friends ya. Oke. Aku bakal cek lagunya buat kamu, Back to Friends ya, dan kita harus back to the song again ya, dan aku masih tunggu buat kamu yang mau ikutan join di Pro 2 Hitlist kayak nanti sesi terakhirnya ya. Aku bakal bacain request kamu dan aku bakal pamit undur dari Hitlist, tapi tenang aja, aku masih bakal punya acara-acara seru Pro 2 FM yang bakal nemenin kamu di edisi hari ini sampai siang nanti. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagunya Raim Laude yang Ikro, Vanessa Z yang Berkaca-Kaca, dan Back to Friends.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

aku ke sesi terakhir untuk Pro 2 Hit List ya, sebelum aku closing pamit ya dari ruang dengar kamu. Aku bakal baca dulu request-request terakhir dari teman Pro 2. Ini dari TikTok ya, yang udah ikutan join ada Aku PNRM, lagunya Nabila Takia yang Cegil. Okay. Terus satu request terakhir ini di WhatsApp 081902057000, teman Pro 2 dari Pia dari Narmada mau request lagunya Tyla with Chanel. Asik nih lagunya ya. Oke, kalau gitu aku harus closing, aku harus pamit dari ruang dengar kamu karena selanjutnya nanti, tenang, aku masih bakal balik lagi kok. Masih ada gelaran Pro 2 FM selanjutnya di Santai Siang, bakalan ada Muda Kreatif, bakalan ada ini juga, apa sih namanya, Zona Olahraga, buat kamu yang mau update ya informasi-informasi. Jadi sambil santai-santai istirahat, makan siang ya, dan lanjut berpuasa juga untuk yang berpuasa ya, dengerin terus, makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM, teman Pro 2. Untuk edisi hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026 ya, dan masih bareng sama Putri ya. Kalau jam 12 sampai 13 waktu Indonesia Tengah, ada informasi muda kreatif. Apa aja sih informasinya ya? Jadi nanti aku bakal punya informasi tentang UMKM, pelaku industri kreatif, ekonomi digital yang bisa jadi inspirasi kamu lah ya. Mungkin bingung nih mau makan apa atau mungkin kamu lagi cari-cari ide gitu ya buat berwirausaha berkulineria. Aduh, ini banyak ya info-info tentang kuliner yang kayaknya aku bakal ini deh share buat kamu. Enak-enak banget lagi nih ya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu update informasinya, stay tune terus bareng Putri di Muda Kreatif.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Teman Pro 2, kita bakal jeda dulu nih dari gelaran santai siang ya Muda Kreatif di Pro 2 FM karena saatnya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Dan Putri mewakili kru Pro 2 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terdapat.

Oke, foto kita blur, foto ulang dong ya teman Pro 2 supaya memorinya bisa terus keinget ya. Tapi kamu kalau misalnya ngelihat sesuatu tuh memori kamu cepet hilang atau tipenya kamu tipe yang ingat banget? Kalau aku jujur emang kayak aku cepet banget lupa teman Pro 2. Nggak tahu mungkin karena banyak banget yang dipikirin ya. Tapi kalau untuk urusan makan aku nggak bakal lupa ya, terutama kalau misalnya emang udah jam makan ya, aku gak bakal lupa untuk share informasi tentang kuliner buat kamu ya. Termasuk ini jenis sate kali ini ya, kuliner yang bakal aku bahas ya. Karena ternyata gak semua sate itu ditusuk, ada juga yang dililit ya. Namanya sate lilit ya. Ini kuliner khas Bali teman Pro 2 dan punya rasa yang unik dan kaya rempah. Beda dengan sate pada umumnya, sate lilit ini tidak ditusukkan pada bambu kecil tapi dililitkan pada batang serai atau bambu pipi. Pernah banget lagi makan yang kayak gini dan rasanya tuh makin apa ya, berasa rempahnya teman Pro 2. Dimana sate lilit berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bali yang sudah ada sejak lama. Beda dengan sate pada umumnya yang pakai potongan daging, sate lilit ini dari ikan, ayam ya, atau itu dicampur dengan parutan kelapa dan bumbu khas Bali ya. Dan dari laman Instagram RRI Official menyebutkan bahwa kuliner ini awalnya berkembang di daerah pesisir di mana ikan menjadi bagian utama yang mudah didapat ya. Jadi dari sinilah sate lilit itu dikenal sebagai salah satu hidangan khas Pulau Dewata. Dan uniknya sate lilit ini terletak pada cara pembuatannya. Daging yang dicampur bumbu kemudian dililitkan pada batang serai atau bambu pipi, terus dibakar ya di atas bara. Dan digunakan pun sangat khas gitu ya, kayak campuran bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, dan rempah lainnya yang dikenal sebagai base genep atau bumbu dasar dalam masakan Bali gitu teman Pro 2. Baru deh ya setelah itu dibakar dan disajikan dalam berbagai upacara adat keagamaan sebagai simbol kebersamaan. Dan emang real sih, enak banget ya. Dari tradisi masyarakat Bali hingga kuliner yang dikenal luas, sate lilit adalah bukti kekayaan rasa dan budaya Indonesia.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro2 masih di Santai Siang dengan informasi muda kreatif, UMKM, ekonomi kreatif, dan juga digital ya. Tapi ini sesi terakhir sih, aku gak bisa lanjut infonya karena nanti bakalan ada informasi yang gak kalah menariknya juga ya. Bakalan ada info dari dunia olahraga di pukul 13-14. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Temen Pro 2 Zona Olahraga hadir lagi buat nemenin Temen Pro 2 di edisi hari ini ya, di hari Selasa 26 Mei 2026. Masih bareng sama Putri ya, dan aku bakal punya informasi dari kayak ini berbagai olahraga dunia ya, tapi mungkin yang jadi sorotan sekarang tuh kayak sepak bola ya. Tokoh-tokoh sepak bola yang kayak memang sedang mencetak sejarah baru di dunia sepak bola ya, dan aku bakal punya informasinya nanti. Jadi buat Teman Pro 2 yang penasaran ya, ada informasi apa aja ya di siang hari ini, pastikan kamu stay tune ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: yuk.
1: Baiklah.
2: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel. Di Amerika namanya jacks atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Oke, teman Pro 2 masih nemenin kamu di zona olahraga ya. Dan seperti yang aku bilang, aku bakal punya informasi dari sepak bola ya. Dimana Lionel Messi itu kembali mencatatkan rekor luar biasa dalam karir sepak bolanya. Ia memperpanjang status sebagai pemilik assist terbanyak sepanjang sejarah. Messi terus menambah jumlah assist ya, setelah sebelumnya menembus lebih dari 400 assist di level klub maupun tim nasional. Catatan tersebut menempatkannya di puncak daftar sepanjang masa, melampaui sejumlah legenda sepak bola dunia seperti Ferenc Puskas dan Pele. Dia dikutip dari laman resmi Inter Miami, ya, pencapaian itu semakin mengukuhkan reputasi Messi sebagai salah satu playmaker terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Kontribusinya tidak hanya berupa gol, tapi juga kreativitas dan umpan-umpan yang kerap menjadi penentu kemenangan inti tim ya. Dan saat ini Messi masih aktif bermain bersama Inter Miami di Major League Soccer serta membela tim nasional Argentina. Ia terus menambah catatan statistik impresif sepanjang karir profesionalnya ya. Nah, mantan penyerang tim nasional Inggris Alan Shearer turut memuji kemampuan Messi terutama saat melewati pemain bertahan lawan. Katanya nih ya, kemampuan dia itu untuk melewati back sungguh luar biasa. Bahkan dalam situasi sulit dia terus melihat sekelilingnya. Apakah dia bakal menjadi pemain terbaik lagi di tahun 2026 ini untuk ajang Piala Dunia? Nggak ngerti deh. Ini judul lagu yang bakal aku puterin dulu buat kamu di zona olahraga.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Oke, dari sepak bola sekarang kita ke basket, teman Pro 2 ya. Informasi olahraga selanjutnya datang dari Rio DC yang kembali meraih penghargaan IBL Sixth Man of the Year musim 2026 untuk ketiga kalinya. Demikian keterangan tertulis dari IBL yang dilansir pada hari Selasa 26 Mei 2026, Rio sukses mempertahankan gelar Sixth Man of the Year untuk musim kedua secara beruntun di kompetisi IBL. Sebelumnya, dia juga meraih penghargaan untuk pemain cadangan terbaik saat itu membela West Bandits pada musim 2022. Dan pencapaian tersebut membuat Rio mencatat sejarah baru dalam kompetisi Indonesian Basketball League ya, dan konsistensi penampilannya membuat Rio kembali menjadi pemain terbaik dalam kategori tersebut musim ini. Nah, pada musim 2026, Rio bersaing ketat dengan Andakara Prastawa Diaksa untuk memperebutkan penghargaan tersebut. Persaingan pemain cadangan terbaik berlangsung ketat sepanjang kompetisi reguler berjalan. Selain Rio dan Prastawa, beberapa pemain lain juga masuk dalam daftar kandidat penghargaan musim ini. Nama seperti M. Firden Guntara, M. Sandi Ibrahim Aziz, dan Sultan Fauzan juga turut bersaing. Dan untuk kategori Sixth Man of the Year diberikan kepada pemain yang lebih sering tampil dari bangku cadangan. Walaupun kayak gitu, kontribusi pemain tetap penting dalam membantu performa tim sepanjang musim reguler. Congratulations ya buat Rio yang kembali layak menerima penghargaan Sixth Man of the Year, dan konsistensinya membantu Dewa United untuk tetap kompetitif ya sepanjang musim IBL GoPay 2026 berlangsung.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

ada yang mau terus menari sampai tua gak sih? Tapi semoga aja kamu bisa terus bahagia, bergembira, dapat hal-hal yang baik gitu ya, sampai tua, teman Pro 2 ya. Okay, dan karena udah mau jam 2 siang, aku harus closing. Nanti bakal ada siapa yang nemenin kamu? Pokoknya next bakal ada penyiar selanjutnya, okay? Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu. Oh.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 2 FM Mataram.

2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apakah kamu mengenal suara ini kembali, Tomra 2? Rasanya kapan ya aku terakhir siaran? Aduh, aku selalu lagi ngomong kayak gitu karena emang selalu kangen aja gitu lah rasanya ya Tomra 2 untuk siaran. Dan sekarang Tomra 2 di santai siang kali ini setelah tadi Putri yang menemani kamu, sekarang Nadia yang bakal menemani kamu. Jujur agak set ya, karena tadi lagu awalnya di opening udah sama single dari Sina Spyro dengan The Visitor ya Tomra 2. Aduh, sedih sekali lagu ini. Tapi kita jangan sedih-sedih deh Tomra 2, karena di Entertainment Today kali ini Nadia sudah menghadirkan, menyiapkan ya Tomra 2 informasi-informasi yang tentunya seru banget untuk kita bahas. Aduh, gimana nih Tomra 2 kabar kamu di hari Selasa ini? Besok lebaran, yeay! Kamu kapan pulang kampungnya jadinya? Tunggu pulang kantor kah baru kalian pergi gitu? Aduh, ini sama sih. Tapi aku gak mudik-mudik banget sih sebenarnya. Tapi ya, aku juga pernah merasakan itu ya Tomra 2. Jadi buat kamu yang mau mudik setelah pulang kantor, semangat ya, tetap hati-hati aja di jalan. Oke, buat kamu nih Tomra 2 yang mungkin siang ini butuh hiburan gitu kan. Apalagi mungkin buat kamu yang lagi penat-penatnya di kantor gitu ya, tiba-tiba banyak deadlines, abrek-abrek dikasih tugas. Aduh, semangat deh kata aku. Tenang, karena Nadia bakal menemani kamu di Entertainment Today kali ini. Oke, kalau gitu Tomra 2, sebelum kita mulai di Entertainment Today kali ini, aku mau puterin beberapa single dulu ya. Dan di sini udah ada single dari Nadine Amizah, salah satunya. Dan ini salah satu single favorit aku juga dari Nadine Amizah. So, langsung aja kita moving on dulu ke single-singlenya. Langsung aja, ini dia Rayuan Perempuan Gila by Nadine Amizah.

Ngompro 2 kali ini aku mau bahas satu film. Dan sebenarnya dia ini kayak series gitu sih. Dan ini udah booming banget dari dulu dan sampai sekarang tuh banyak lagi nih diomongin balik. Kamu tahu kan series Tetangga, masa gitu? Jujur tuh asli itu lawas banget Ngompro 2. Aku nonton tuh kapan ya? SD kalau enggak salah. Asli. Nah, dari film dari series Tetangga Masa Gitu itu aku kayak jadi suka banget sama Deva Mahendra sama Chelsea Islan juga Ngompro 2. Kata aku sih mereka di film itu ya pasangan yang lucu banget. Terus kayak pas aja gitu loh. Terus dapat tetangga kayak Sofia Lachuba yang ya rada-rada pendiam gitu kan ya tahun kedua. Dan kamu tahu gak sih Tompro 2, ternyata Tetangga Masa Gitu itu diproduksi kembali menjadi film yang dibintangi. Nah, siapa nih? Kamu bisa tebak gak siapa aja yang bakal bintangin tetangga film Tetangga Masa Gitu ini? Dan ini asli sih, kata aku mah dia gak kaleng-kaleng ya yang meraninnya nantinya Tompro 2, yaitu ada Chico Jericho, terus juga ada Laura Basuki, Marcel Darwin, Yuki Kato, Ari Irham, Aurora Ribeiro, dan juga Wulan Guritno. Jujur, ini kayaknya aku bisa menebak nih siapa menjadi siapa di sini. Kayaknya nih ya Tompro 2, Chico Jericho itu bakal meranin yang diperanin sama Dwi Sasono tuh. Kata aku sih itu ya. Terus Laura Basuki itu kayak bakal jadi Sofia Lachubanya. Terus Marcel Darwin jelas jadi Deva Mahendranya. Nah, kalau yang jadi Chelsea Islannya nih aku masih bingung gitu loh. Yuki Kato kah? Aurora Ribeiro kah? Enggak sih, Yuki Kato sih, film aku Yuki Kato. Nah, cuman Wulan Guritno ini jadi siapa ya di sana? Jujur tapi aku sedikit aduh sayang banget gitu. Jujur aku kalau misalnya di remake gitu ya, aku pengen casting itu tetap orang yang sama dong. Soalnya bagi aku udah melekat gitu loh peran-perannya di Deva Mahendra, Chelsea Islan, Sofia Lachuba, Dwi Sasono. Bagi aku kayak aduh enggak bisa diduain. Tapi aku tetap support sih Tompro 2. So, kalau menurut kamu nih Tompro 2 gimana? Kamu setuju gak nih kalau series Tetangga Masa Gitu itu bakal di remake menjadi film dan dibintangi oleh aktor-aktor yang tadi aku udah sebutin?

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Oke, Tom Pro 2. Aduh, aku ada satu informasi yang kayaknya ini seru banget. Dan aku juga berharap ya Tom Pro 2, someday aku bisa ikutan juga. Kamu tahu gak sih Tom Pro 2 ada komunitas yang namanya Nyanyi Bareng JKT. Dan ternyata ya Tom Pro 2 kemarin gitu ya, Nyanyi Bareng JKT itu, dia tuh kayak collab gitu sama Delantis. Dan mereka nyanyiin Bunga Maaf. Asli, jujur, yang aku lihat ya Song Pro 2, dia tuh nyanyiin mereka ya, lebih tepatnya mereka nyanyiin Bunga Maaf itu kayak gak ada pecahnya sama sekali. Terus kayak, apa ya, gak ada yang mau dimaafin gitu, karena vibesnya juga terlalu pecah gitu loh Song Pro 2. Asli, buat kamu yang kepo ya Song Pro 2, coba deh kamu lihat sendiri, langsung melipir ke Instagramnya di @nyanyibarengjkt itu, coba kamu tonton yang dia nyanyi Bunga Maaf dari Delantis. Aduh, asli Song Pro 2 harmoninya kuat banget. Tapi iya sih Tom Pro 2, salah satu single favorit aku juga dari Delantis ya Bunga Maaf gitu loh. Karena pas banget tuh dulu ketika saya lagi live after breakup. Ah, malah curhat Nadia, gimana sih? Tapi beneran bagus banget. Ini terlepas dari live after breakupnya ya Tom Pro 2, asli Bunga Maaf itu, apa ya, dari liriknya, terus nada-nadanya, terus musiknya segala macam tuh kayak cocok banget, kayak kawin banget. Dan single Bunga Maaf ini ya Tom Pro 2 itu ditulis oleh Giri Firandi, terus juga Raffi Rinaldi, MR Zaki Fauzan, dan juga Randy Pandugo. Tapi emang asli bagus banget ya lagunya Tom Pro 2. Dan mungkin itu aja informasi ya. Dan itu selagi apa ya, selaku informasi terakhir kita ya Tom Pro 2 di Entertainment Today kali ini. Dan Tom Pro 2 Nadia pun juga bakal masih menemani kamu tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kalau gitu langsung aja kita tutup ya Entertainment Today kali ini Tom Pro 2 dengan single dari Delantis. So ini dia Bunga Maaf by Delantis.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, Sompra 2, kita balik lagi dan sekarang kita ada di info lokal. So, buat kamu Sompra 2 yang pengen tahu apa ya yang lagi happening di Nusa Tenggara Barat, atau mungkin apa ya yang terjadi gitu ya di Nusa Tenggara Barat, kali aja kamu lagi ada di luar kota gitu ya Sompra 2, atau mungkin kamu juga gak update banget ya Sompra 2, tenang aja, kamu harus stay tune terus, karena di sini Nadia di info lokal kali ini ya Sompra 2, Nadia akan menghadirkan informasi-informasi terkini khususnya untuk Nusa Tenggara Barat. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita mulai ya Sompra 2 untuk beralih ke informasi yang bakal kita sajikan nih, aku mau puterin beberapa single dulu. Dan di sini udah ada single dari Bruno Mars, terus juga ada dari Divki Halif featuring Prinsa Mandagi, dan nantinya bakal ada single dari Perunggu. So langsung aja kita puterin satu-satu dulu ya Sompro 2. Ini dia Cha Cha Cha by Bruno Mars.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Okay, nomor 2 kita balik lagi dan aku udah ada satu informasi yang enak banget nih buat kita bahas ya, yaitu tentang program nasional pembangunan 3 juta rumah yang mulai menyentuh wilayah Nusa Tenggara Barat ya, nomor 2 setelah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP itu memberikan kuota 11.000 unit rumah subsidi ya untuk NTB tahun 2026.

Tompro 2, apresiasi tersebut disampaikan langsung di hadapan Gubernur Nusa Tenggara Barat bersamaan dengan pemberian kuota 11.000 unit rumah subsidi. Tapi nih Tompro 2, realisasi pembangunan ini masih menunggu kepastian aturan ya terkait lahan baku sawah atau LBS dan tata ruang yang saat ini tuh tengah dibahas bersama pemerintah daerah dan juga ATR BPN. Beliau juga menjelaskan nih ya, Tompro 2, aturan terbaru itu nantinya menetapkan sekitar 87% ya lahan baku sawah itu nggak boleh dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan nih Tompro 2. Dan kebijakan itu juga akan menggunakan pendekatan tingkat provinsi, bukan sekedar pembagian per kabupaten atau kota. Ia menilai kembali Tompro 2 gitu ya, regulasi itu akan memberikan kepastian hukum bagi pengembang dalam menentukan lokasi pembangunan perumahan. Dan dengan demikian nih Tompro 2 gitu ya, pengembang tuh dapat mengetahui lahan yang dapat dibangun maupun yang harus dipertahankan sebagai kawasan pertanian. Aduh, semoga ya Tompro 2 dengan adanya kebijakan ini laku semua gitu. Karena beberapa tempat juga ada yang sebenarnya udah dibangun tapi kayak belum laku juga nih. Waduh.

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Oke, tolong Pradua Nadia mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat asar ya buat kamu yang melaksanakan ibadah sholat asar. Oke, dan gak kerasa nih tolong Pradua sekarang sudah menepati pukul 15:52 yang artinya kebersamaan kita di info lokal kali ini udah hampir selesai ya. Jadi terima kasih nih buat kamu yang udah dengerin aku. Tapi tenang aja, karena setelah ini ya tolong Pradua itu bakal ada sore ceria dan nanti Nadia pun bakal masih menemani kamu. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.

16 waktu Indonesia Tengah. Saat ini bacakan Info Pro 2 edisi Selasa 26 Mei 2026. Kau bersama Lani Nadia dan Nela berita selengkapnya. Berita pertama, Tom Pro 2, upaya evakuasi medis udara atau EMU terhadap seorang pendaki perempuan asal Malaysia yang mengalami cedera serius di jalur pendakian Gunung Rinjani akhirnya berhasil dilakukan pada Selasa 26 Mei 2026 pagi. Dan korban diterbangkan menggunakan helikopter menuju rumah sakit di Bali untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Sebelumnya, Tong Pro 2 pada Senin 25 Mei 2026, kantor SAR Mataram menerima laporan mengenai seorang pendaki asal Malaysia yang terjatuh saat menuruni jalur dari puncak menuju pelawangan Dua Sembalun. Dan akibat insiden tersebut, Tong Pro 2, korban mengalami cedera serius dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Korban kemudian dievakuasi sementara oleh porter dan pemandu pendakian ke kawasan pelawangan Dua Sembalun sambil menunggu proses penyelamatan lebih lanjut. Dan menindaklanjuti laporan itu, tim rescue dari Pos SAR Kayangan dan kantor SAR Mataram langsung diberangkatkan ke lokasi. Dan untuk mempercepat penanganannya ini, Tong Pro 2, helikopter milik PT SGI Air Bali diterbangkan dari Bali menuju kawasan pendakian Rinjani.

0: Berita selanjutnya, Tom Pro 2, penanganan kasus dengan kekerasan seksual yang melibatkan anggota Polda NTB terus berjalan. Direktorat Riserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di Ditres PPA dan PPO meningkatkan status penanganannya ke tingkat lanjutan. Penyidik, kata Pujawati, itu telah memeriksa anggota Polda NTB tersebut sebagai saksi dan hal ini digunakan untuk melengkapi alat bukti. Selain itu, Tom Pro 2, penyidik juga telah berkoordinasi dengan ahli untuk memperjelas konstruksi perkara ini. Hanya saja, Tom Pro 2, Pujawati tidak menjelaskan detail ahli yang dimaksud. Dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, menjelaskan kasus ini bermula dari aduan seorang mahasiswi ke LPA mengenai dugaan kekerasan seksual yang menimpanya. Joko menyebut keluarga korban sempat meminta pendampingan kepada LPA Kota Mataram dan pendampingan itu dilakukan dalam proses mediasi antara korban dan terduga pelaku. Namun rencana pernikahan tersebut batal terlaksana. Korban memutuskan membatalkan niat menikah setelah mengetahui terduga pelaku diduga selingkuh. Dan Joko juga menjelaskan ya, Tom Pro 2, korban mengaku mengalami kekerasan seksual setelah mendapat ancaman verbal dari terduga pelaku. Peristiwa itu terjadi di sebuah kos-kosan wilayah Ampenan. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada Sore Ceria. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

Hai Tom Pro 2, balik lagi bareng Nadia. Dan sekarang kita udah ada di Sore Ceria. Dan kayak yang tadi Nadia bilang ya, di Sore Ceria itu Nadia gak sendirian, karena nanti bakal ada narasumber yang bakal menemani kita di Sore Ceria kali ini. Tapi belum datang ya Tom Pro 2, jadi sabar. Intinya aku mau spill dulu deh apa sih yang bakal kita bahas di Sore Ceria pada hari ini, yaitu tentang berbahasa, budaya, dan juga berdaya. Kamu udah dapat clue gak nih Tom Pro 2, siapa nih yang bakal jadi narasumber kita di Sore Ceria kali ini? Ada cluenya tuh, ada bahasa nih Tom Pro 2. Jadi kamu tebak-tebak dulu aja deh Tom Pro 2 gitu ya, sebelum narsumnya datang. Dan mungkin setelah ini nanti kita juga bakal ngobrol bareng narsumnya ya. Tapi sebelum itu kita moving on lagi deh ke single-single yang ada. Oke, kalau gitu kita moving on dulu ke single dari Raisa dengan Berpindah Hati.

0: Bintang Pradua 104 Komodo FM Pradua RRI Mataram, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi bareng Nadia. Nadia udah calling 2 kali jadinya teman Pradua. Kalau tadi Nadia callingnya masih sendiri, sekarang udah ada 2 narasumber yang menemani Nadia di sore hari ini. Coba ya, kita calling aja deh bareng narsumnya ya teman Pradua. Halo.
1: Halo.
0: Oke. Udah adem banget nih suaranya teman Pradua. Apa kabar kalian?
1: Alhamdulillah baik.
2: Luar biasa sekali.
0: Luar biasa sekali ya di sore hari ini, di hari Selasa. Secara besok lebaran ya Tom Pradua. Jadi yaudah kita semangatin aja deh ya hari ini Tom Pradua. Dan kayak tadi Nadia udah bilang ya Tom Pradua, di sore ceria kali ini tema kita yaitu tentang berbahasa, berbudaya, dan juga berdaya. Dan kayak tadi Nadia udah bilang, kalian udah dapat cluenya gak nih siapa narasumber kita di sore ceria kali ini? Jadi langsung aja kita sambut ya. Ini dia pemenang 1 Duta Bahasa Nusa Tenggara Barat. Jadi boleh perkenalan dulu nih kak.
2: Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Tangguh Pratama Putra, saya biasa dipanggil Tangguh. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 8 di Institut Teknologi 10 November jurusan Arsitektur. Jadi fokus saya saat ini itu mempelajari tentang bagaimana hubungan dari sistem saraf manusia ke elemen arsitektur begitu.
0: Wow, agak susah di otak saya nih Tangguh. Oke, dan kakaknya?
3: Oke, baik, halo semuanya, kenalin nama aku Tiwi Septiani, biasa dipanggil Tiwi. Aku semester 4 sekarang di Universitas Mataram, program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Halo semuanya, salam kenal.
0: Wow, Tom Pradua, jadi kita sudah kedatangan ya pemenang 1 Duta Bahasa Nusa Tenggara Barat. Jadi buat kamu nih Tom Pradua yang sekiranya pengen tanya-tanya ya, barangkali di tahun depan kamu juga mau daftar jadi Duta Bahasa, itu bisa banget. Gimana sih caranya Nadia? Itu gampang banget, kamu langsung aja DM di IG kita @pradua_fm_mataram atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-02-05-7000 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa ya Tong Pradua, karena kita lagi live ya di kanal YouTube RRI Mataram Official. Jadi bisa aja nih kamu langsung melipir ke sana dan komen aja di live chatnya. Oke. Dan Tong Pradua, by the way, kita bakal tanya-tanya ya berarti ke Kak Tangguh dan Kak Tiwi ya tadi panggilannya. Dan mungkin kita tanya seputar duta bahasa dulu deh, karena aku juga sebenarnya masih rada bingung kan, karena aku gak begitu ngikutin banget ya tentang duta bahasa. Jadi apa sih sebenarnya kayak tugas utama duta bahasa itu gitu loh?
2: Mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu. Jadi duta bahasa merupakan agen untuk perlindungan, kemudian pembinaan dan juga pengembangan bahasa, dan juga merupakan jembatan dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ke masyarakat di NTB khususnya begitu.
0: Okay.
2: Mungkin ada tambahan dari Tiwi?
3: Oke, baik. Kalau dari saya itu apa sih peran sebagai duta bahasa? Benar seperti kata pasangan saya tadi bahwa memang kita sebagai generasi muda di duta bahasa diperuntukkan untuk menjadi agen atau sebagai contoh bagi generasi muda di luar sana bagaimana sebenarnya kita berbahasa yang baik, bagaimana kita harus menegakkan trigatra bangun bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
0: Wow,
3: seperti itu Mbak.
0: Luar biasa banget ya Tom Pradua. Tapi aku kepo banget nih, awal kalian tertarik kali ya untuk ikut duta bahasa itu kayak gimana? Boleh diceritain gak tuh? Mungkin satu-satu dulu ya, dari Kak Tangguh dulu mungkin.
2: Baik, kalau dari saya ya, jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, itu saya sekarang sedang fokus meneliti bagaimana hubungan dari sistem saraf manusia ke elemen arsitektur. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mutiara Sukma. Dan kemudian selama saya melakukan penelitian itu, saya menemukan salah satu pojok literasi di bangsal perawatannya begitu. Dari sana saya mulai tertarik untuk melihat bagaimana sebenarnya pojok literasi yang sering kita temukan di luar tapi ternyata dimanfaatkan sebagai wadah terapi di rumah sakit jiwa. Nah, dari sana saya coba melihat

0: Ketahui dan banyak orang ketahui bahwa ajang Duta Bahasa itu adalah ajang yang cukup besar. Dan kita harus punya kepercayaan diri yang besar. Betul. Untuk sekedar mendaftarkan diri saja di ajang ini. Dan waktu itu saya teringat di mana saya benar-benar tidak merasa bahwa saya pantas untuk daftar di saat itu. Tetapi ternyata banyak dari teman-teman, sahabat, keluarga yang mendukung saya untuk mencoba, sekedar mencoba saja untuk daftar Duta Bahasa ini. Dan tentunya setelah mendapatkan dukungan tersebut, saya hanya bilang, ya sudah, mari kita coba saja. Jadi setelah coba, setelah mengetahui Duta Bahasa itu seperti apa, dan ternyata pembelajaran yang saya dapatkan sangat luar biasa di sini. Saya sangat menyenangkan menurut saya Duta Bahasa dengan bertemu banyak teman, relasi, dan kita juga menambah ilmu sekali terkait dengan kebahasaan. Karena saya juga dari ilmu kebahasaan, yaitu bahasa Inggris. Jadi setelah mendalami di hal Duta Bahasa ini sendiri, saya merasa saya sangat senang dan bahagia di sini. Walaupun tujuan akhir saya sebenarnya bukan juara, tetapi ini adalah bonus bagi saya ya. Dan saya sangat menikmati setiap proses yang ada di Duta Bahasa. Seperti itu, Mbak.
1: Dan jackpotnya langsung pemenang satu.
0: Aduh, ya, terima kasih banyak.
1: Iya, benar banget Om Pradua. Dan karena tema kita hari ini ya, yaitu berbahasa, berbudaya, dan juga berdaya ya. Nah, menurut Kak Tiwi dan juga Kak Tangguh gitu ya, gimana sih hubungan antara bahasa dan budaya gitu loh? Ada nggak tuh kira-kira? Boleh mungkin dari siapa dulu nih yang bakal jawab? Kak Tiwi deh, boleh.
0: Okay, boleh. Baik, dari saya sendiri, apa sih sebenarnya hubungan antara bahasa dan budaya? Tentunya itu adalah satu kesatuan yang harus tetap dijaga. Baik itu bahasa maupun budaya. Kita bisa menjaga budaya, bahkan melestarikan budaya itu menggunakan bahasa. Dan kita juga bisa melestarikan bahasa itu sendiri dengan melewati kebudayaan yang kita punya. Jadi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di mana budaya yang kita punya akan bisa dikenal oleh semua orang, akan mudah dilestarikan, mudah dikenal dan mudah dikembangkan dengan kita menggunakan bahasa yang seharusnya, yang baik dan tentunya sesuai dengan aturan, serta mudah diterima, sehingga budaya yang akan kita sampaikan, akan kita sebar dan lestarikan, akan mudah dipahami oleh banyak orang seperti itu. Begitu juga dengan bahasa. Ketika bahasa kita bisa poles, atau pembelajaran bahasa kita kaitkan dengan budaya, menurut saya itu akan sangatlah menarik dan mudah diterima oleh masyarakat, seperti itu Mbak. Jadi memiliki satu kesatuan yang sangat luar biasa.
1: Aduh, jelas banget ya nomor dua. Kalau dari Kak Tangguh sendiri, ada gak tuh mungkin perspektif lain atau pendapat lain terkait hal itu?
2: Mungkin kalau tadi Tiwi sudah menjelaskan bagaimana keterkaitan bahasa dan juga budaya, mungkin saya sedikit menambahkan bagaimana setelah kita melihat kaitan antara bahasa dan budaya itu, kita bisa berdaya begitu ya. Jadi dari salah satu tadi yang sudah saya jelaskan ya, di Duta Bahasa kita diwajibkan untuk memiliki program kerja begitu. Nah, dari latar belakang saya mengikuti Duta Bahasa Provinsi NTB tahun 2026 ini, saya mempunyai sebuah program kerja yang bernama Tutur Rasa Jiwa. Di sana kami memberdayakan bahasa dan juga budaya sebagai pengobatan dari pasien skizofrenia. Ini merupakan salah satu langkah nyata bahwa kita bisa melihat bahasa dan juga budaya bukan sekadar alat komunikasi, tapi jembatan antara sains dan teknologi, sehingga terasa lebih inklusif, lebih mudah dimengerti, dan juga lebih manusiawi untuk orang-orang sekitar begitu.
1: Okay. Dan tadi menarik banget ya nama prokernya gitu ya, Tutu Rasa Jiwa. Luar biasa banget ya Tom Pradua. So buat kamu juga nih Tom Pradua yang pengen nanya-nanya lagi, itu bisa banget ya. Kita tungguin sampai jam 5 nanti ya. Dan Tom Pradua, mungkin kita bakal break dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pradua RRI Mataram, teman terbaik kamu.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: Oke, Tom Pro 2 back again bareng Nadia dan juga Kak Tangguh dan Kak Tiwi. Tentunya di sore ceria di sore hari ini ya, Tom Pro 2. Dan aku kaget banget tadi di WhatsApp kita udah ada nih yang nanyain tentang, aduh Kak, pengen banget ikut daftar duta bahasa. Kalau gitu ntar mungkin kita kulik-kulik lagi ya, Tom Pro 2, seputar duta bahasanya. Karena banyak banget nih mungkin dari Tom Pro 2 yang pengen daftar tahun depan kali ya. Dan mungkin nanti Kak Tiwi dan juga Kak Tangguh itu boleh ya kayak kasih tipsnya dan lain sebagainya, oke? Okay. Nah, yang aku mau tanya ini ya buat Kak Tangguh dan juga Kak Tiwi nih, kan si di era sekarang ini ya, itu kayak banyak banget percampuran bahasa gitu ya. Ada bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu menurut kalian gimana tuh kayak menanggapi hal itu gitu loh?
1: Mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu ya. Sebenarnya ini berhubungan tentang konteks waktu dan konteks tempat. Jadi ketika terjadi modernisasi dari kebahasaan, sebenarnya kita tidak harus menolak, tapi kita menyesuaikan dengan konteks waktu dan konteks tempatnya. Jadi mungkin buat rekan-rekan semuanya, ketika di sosial media kemungkin membuat konten-konten yang sifatnya santai begitu, tidak apa-apa kita mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, dan kalau bisa dengan bahasa daerah itu lebih baik ya. Tapi mungkin ketika ada di forum-forum yang lebih formal, kemudian ada kesempatan-kesempatan yang undangannya adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau berusia lebih tua daripada kita, maka kita harus menyesuaikan juga penggunaan bahasanya, harus santun, harus sopan, dan juga kita harus cerdas dalam memilih kosakata kita begitu.
0: Oke, setuju banget sih jujur sama Kak Tangguh ya. Tapi Kak, ada pendapat lain enggak dari Kak Tiwi?
2: Boleh. Kalau dari saya betul sekali, sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh pasangan saya tadi, Kak Tangguh. Karena di sini sebenarnya dari pemerintah kita maupun dari Balai Bahasa kita sendiri itu tidak mengharuskan kita harus hanya berpatok pada satu bahasa saja. Misalnya ketika kamu sedang bercakap, kamu harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu tidak. Kita di sini di negeri ini kita diperuntukkan atau diwajibkan untuk bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan tempatnya. Jadi penggunaan bahasa asing, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu bisa diseimbangi. Jangan kita sebagai generasi muda hanya unggul dalam penggunaan bahasa asing, tetapi kita melupakan cara berbicara atau kosakata dalam bahasa daerah kita. Jadi, sebagai generasi muda tentunya kita di daerah di Indonesia yang punya banyak sekali bahasa ini, kita diusahakan atau diwajibkan untuk kita sama-sama memahami tiga bagian, bagaimana kita juga bisa mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi tidak lupa juga untuk memahami bahasa daerah dan juga untuk meningkatkan daya saing global. Tentunya kita sebagai generasi muda harus memiliki pemahaman terkait dengan bahasa asing itu sendiri, seperti itu.
0: Jadi ini harus balance lah ya, ketiga bahasa, entah itu bahasa Indonesia, bahasa asing, dan juga bahasa daerah. Dan ngomongin seputar bahasa daerah ya, karena di Nusa Tenggara Barat tuh banyak banget bahasanya, jujur kayaknya tiap daerah tuh beda-beda gitu, jadi agak bingung gitu ya. Nah, tapi apa nih yang bikin kalian bangga sama bahasa daerah kita di Nusa Tenggara Barat?
1: Mungkin Tiwi terlebih dahulu.
2: Baik. Apa sih yang sebenarnya bikin saya sendiri itu yang biasanya memang menggunakan bahasa daerah ketika di rumah? Dan kenapa saya selalu bangga untuk menggunakan bahasa daerah saya? Karena itu adalah jadi ciri khas daerah saya yang orang lain kadang tidak punya. Mungkin bahasa daerah, mungkin kita bisa sebut bahasa Sasak itu bahasanya orang Lombok, tetapi tidak bisa kita samakan bahasa Sasak orang Sakra dengan orang Praia. Bahasa Sasak orang Sakra dengan orang Mataram itu beda sekali. Jadi itu yang menjadi kebanggaan saya ketika saya menggunakan bahasa Sasak daerah saya sendiri, karena itu beda dari yang lain. Dan ketika kita menemukan bahasa yang beda, itu akan menjadi ilmu baru bagi kita, dimana kita bisa mengetahui, oh kalau di Sakra bahasa Sasaknya dari makan itu mangan gitu, bekelor gitu, kalau di Mataram gimana gitu. Jadi itu adalah menjadi suatu kebanggaan, dan kenapa saya sangat suka menggunakan bahasa Sasak, karena memang dari kecil dan ketika saya pulang ke rumah, bahasa Indonesia udah gak kepake lagi gitu. Karena orang tua, teman, sahabat di rumah di Sakra selalu menggunakan bahasa Sasak. Itu kenapa saya sangat suka juga begitu bahasa Sasak yang saya gunakan.
0: Oke, Tom Pro 2, gimana kalau nanti kalian request ya, gimana untuk closingannya pakai bahasa Sasak nih? Tapi aku gak bisa, aku angkat tangan, ntar mereka berdua aja pakai bahasa Sasak. Oke, kalau gitu dari Kak Tangguh gimana tuh Kak?
1: Mungkin kalau misalnya tadi sudah ditambahkan oleh Tiwi terkait penggunaan bahasa Sasak di Lombok itu sendiri yang ternyata berbagai macam ragam ya. Di Mataram beda, Lombok Tengah dan Lombok Timur itu berbeda. Tapi mungkin saya sedikit ingin menambahkan bagaimana kemudian saya bangga bisa menguasai bahasa daerah ketika saya berkuliah di Surabaya begitu. Salah satu yang membuat saya terkaget ketika saya di Surabaya, itu kita sebut culture shock ya, kalau misalnya dalam bahasa asing, itu adalah ternyata mereka sangat familiar dalam penggunaan bahasa Jawa di kehidupan sehari-hari. Jadi di perkuliahan, saya mendengar banyak sekali rekan-rekan saya itu yang berkomunikasinya justru menggunakan bahasa Jawa, bukan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin kita kalau misalnya di Lombok, di kampus begitu ya, di SMA gitu, kita kan jauh lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah kita. Tapi ternyata mereka tidak gitu. Dan dari sana saya belajar, apalagi saya alhamdulillahnya mendapatkan beasiswa dan di setiap provinsi itu memiliki perwakilannya. Jadi kami belajar banyak sekali tentang akulturasi budaya, mengenal budaya-budaya dari setiap daerah. Dari sana saya belajar bahwa ternyata penggunaan bahasa daerah ini adalah suatu bentuk kita menjaga identitas kita. Kita memperlihatkan bahwa Indonesia itu kaya. Penggunaan bahasa daerah bukan tentang kita tidak kuat dalam lebih internasional atau lebih nasionalis begitu, tapi ternyata kita preserve the culture that we have begitu.
0: Oke, luar biasa banget Om Pradua. Aduh, tapi ini gak kerasa banget nih udah jam segini. Jadi kita langsung aja ya mempercepat nih Om Pradua, karena di WhatsApp tadi udah banyak yang nanyain gimana sih Kak mungkin proses seleksi ya dari Duta Bahasa itu dari awal sampai akhir menjadi pemenang satu ya di Duta Bahasa Nusa Tenggara Barat. Mungkin nanti Kak Tangguh dan Kak Tiwi itu bisa nih ceritain gimana sih proses seleksi dari awal sampai akhirnya.
2: Boleh.
0: Oke.
1: Dari siapa dulu?
0: Hopi Palayung Gamprek.
1: Baik, dari saya terlebih dahulu. Tahapannya cukup panjang sekali. Dari 100 besar, kemudian kami diberikan materi waktu itu ya Tiwi. Kemudian ada 50 besar. Setelah 50 besar kami ada wawancara ya. Kemudian di sana ada wawancara kemahiran kami berbahasa, pengetahuan kami tentang bahasa, kemudian minat bakat kami, kemudian program kerja yang ingin kami canangkan ketika nanti tergabung dalam 20 besar. Setelah tergabung dalam 20 besar, kami melewati tahapan yang sangat rumit sekali dan butuh tenaga, pikiran yang harus sinkron begitu dengan kesibukan kami di perkuliahan. Itu kami ditugaskan untuk membuat program kerja yang lebih spesifik dan kemudian diimplementasikan ke masyarakat. Dilihat bagaimana peluang dari program kerja yang kami buat itu dapat bermanfaat, bukan sekadar inovasi yang terlihat bombastis luar biasa begitu ya, tapi bisa bermanfaat untuk sekitar. Kemudian dari sana kami juga ada seleksi dari segi wicara publik, mungkin yang rekan-rekan lebih kenal sebagai public speaking. Itu kami ada wicara publiknya, kemudian ada tes minat bakat. Kemudian selain itu yang paling menarik mungkin kami itu ada seleksi psikologinya, ada tahap psikologi. Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa karena saya baru pertama kali melakukan tes psikologi yang metodenya seperti itu ya.
0: Itu boleh dijelasin gak kayak gimana metodenya?
1: Mungkin boleh TV yang jelaskan.
2: Oke, di tes psikologi ini sangatlah menarik bagi saya, Mbak. Karena di sana itu kita cukup panjang ya Kak ya. Sekitar 6 jam lebih waktu itu.
0: Per anak? Per orang gitu?
1: Secara berkelompok.
2: Iya, secara berkelompok keseluruhan gitu. Nah, di sana kita ada 3 tahap, ada screening, terus kita juga diminta menggambar dan di sana juga kita FGD atau kayak kelompok seperti itu. Nah, di sana itu sebenarnya udah 3 tahapan umum dalam psikologi. Kalau misalkan kita cari di Google pun seperti itu yang sudah dijelaskan. Dan itu pun bagi kami hal yang sangat awal dan sangat terbaru ya, karena sebelumnya kami tidak pernah. Mungkin kalau tes psikotes itu udah biasa banget. Tetapi yang praktik secara langsung dengan 3 tahapan ini sangat baru dan sangat luar biasa. Tetapi kunci yang selalu kita dikasih tahu oleh juri psikolog kala itu adalah gimana caranya kita nggak harus persiapan matang, nggak harus mempersiapkan banyak hal di psikologi ini, tetapi kalian hanya perlu untuk menenangkan diri, sarapan yang cukup, tidur yang cukup, itu juga sudah sangat membantu dari tes psikologi yang baik. Dan kita juga sangat ditekankan untuk jangan berpura-pura deh, Jangan berpura-pura menjadi orang lain. Jangan berpura-pura sebagai orang yang sempurna. Karena di pertanyaan itu akan terlihat jelas gitu. Dari cara kita, apakah kita ragu-ragu ketika kita menggambar, apakah kita banyak menghapus, atau ketika kita berkomunikasi atau bekerja kelompok, apakah kita dominan atau kita yang pasif atau segala macamnya, itu sering sekali diperhatikan secara detail. Dan itu juga enggak hanya ketika tes psikologi, tetapi dari awal karantina kita udah didampingi oleh juri psikolog. Jadi itu pentingnya untuk kita tetap harus menjaga diri selama karantina, bukan hanya di tesnya, seperti itu Mbak.
0: Luar biasa banget, berarti detail banget ya, itu dari seleksi ya berarti sampai akhir. Luar biasa banget. Nah tapi dari proses seleksi yang panjang tuh, ada gak sih seleksi yang bagi kalian tuh menegangkan banget, kayak takut banget nih sama seleksi yang ini, ada gak tuh?
2: Ada banget.
1: Mungkin dari Tiwi dulu ya.
2: Kalau dari saya sendiri, bicara publik, bicara publik itu sangat menegangkan, karena kita harus karena dan ini baru juga di Duta Bahasa, sebelumnya tidak pernah ada.
0: Berarti kali pertama ya?
2: Iya, kali pertama diadakan. Dan itu dimana kita harus menyesuaikan dengan mosi yang diberikan, dan mosi itu diberikan satu hari sebelum kita akan melakukan bicara publik. Dan itu cukup menantang bagi kami, terutama bagi saya, dengan waktu yang cukup padat, dengan kita yang karantina setiap hari dan waktu pengerjaan atau pelatihannya hanya pada malam hari saja. Dan ketika kita udah tidak cukup dalam istirahat dan segala macamnya, cepat banget kita yang namanya ngeblank. Dan itu saya rasakan sekali ketika saya bicara publik, dimana ditonton oleh banyak orang dengan orang-orang hebat, teman-teman Ika Dubas, para Dubas sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, dan banyak juri juga di sana. Itu menjadi, menurut saya itu adalah tes yang sangat berat dan sangat menegangkan bagi saya, seperti itu.
0: Tapi iya sih, Tom Pro 2 yang namanya public speaking tuh kadang kayak suka deg-degan banget gitu. Nah, tapi kalau dari Kak Tangguh nih, itu apa?
1: Sebenarnya sama dengan Tiwi bicara
0: berarti
1: publik ya.
0: Semuanya sama ya, semua
1: deg-degannya gitu. Tapi mungkin agar sedikit beda ya, mungkin saya beralih ke presentasi Krida namanya. Program kerja kami itu namanya Krida gitu. Kami presentasi beranggotakan 4 orang, jadi setiap satu kelompok presentasi itu beranggotakan 4 orang. Mungkin yang lebih membuat tegang di sana adalah yang diuji itu bukan seberapa mahir kami menguasai tentang program kerja kami, tapi seberapa kompak kami bekerja sama dengan 4 orang lainnya begitu. Itu yang kemudian membuat saya sedikit tegang, itu adalah bagaimana saya bisa menyatukan pikiran dari 4 orang ini, kemudian yang ketika kami tampil tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang kurang, namun kami bersinergi untuk menyampaikan gagasan yang memang kami tujukan untuk kebermanfaatan orang banyak begitu.
0: Oke, jadi agak berbeda ya, tapi istilahnya sama-sama tetap menegangkan ya, Tom Pro 2. Karena mungkin setiap apapun yang kita lakukan pasti ada hal yang menegangkannya gitu. Itulah juga ujiannya ya, Tom Pro 2. Dan gak kerasa nih, Tom Pro 2 ini sudah menempati pukul 16:57, yang artinya kebersamaan kita di sore ceria udah hampir selesai ya. Dan mungkin buat akhir kata, Kak Tangguh boleh pakai bahasa Sasak? Enggak. Dan mungkin apa sih langkah sederhana ya yang bisa dilakukan anak muda gitu loh untuk melestarikan bahasa daerah nih bagi kalian berdua ya, selaku pemenang satu ya Duta Bahasa Nusa Tenggara Barat.
1: Kalau dari saya sendiri, itu penggunaan bahasa daerah ini walaupun mungkin kita tidak menggunakan setiap hari, terus tetap kita kenang begitu. Misalnya ada satu peribahasa Sasak yang saya bawa ke Surabaya, itu berbunyi sipat empak pesopok diri.
0: Artinya apa?
1: Artinya adalah ketika kita di luar sana ramai orang, kita bertemu dengan banyak orang, itu kita jangan mengasingkan diri, tapi kita mencoba untuk berbaur, mencuri ilmu mereka, mencuri kosakata mereka, sehingga kita lebih kaya akan pengetahuan begitu. Jadi kemanapun kita melangkah, coba untuk menyatukan diri dengan lingkungan kita, seperti sifat ikan tadi, sifat empat pesopo diri begitu.
0: Oke, luar biasa banget Tom Pro 2. Kamu boleh tuh catat ya tadi Tom Pro 2 katanya dari Kak Tangguh. Itu quotes of the day nih hari ini. Dan dari Kak Tiwi gimana tuh?
2: Oke, baik. Kalau dari saya adalah gimana caranya sekarang kita sudah mulai mengembangkan diri kita untuk bisa menempatkan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Mm-hmm. Dimana ketika memang kita dalam situasi formal, kita harus lebih tahu, oh bahasa apa yang saya akan gunakan dalam situasi seperti ini. Mm-hmm. Jadi kalau dari saya sendiri, untuk generasi muda di luar sana, lebih pekalah dalam berbahasa. Mm-hmm. Jadi jangan menganggap bahasa yang kita gunakan itu adalah hal sepele. Karena bahasa yang kita keluarkan ini adalah identitas diri kita. Mencerminkan bagaimana sebenarnya cara kita berpikir. Mm-hmm. Jadi lebih pekalah kepada bahasa-bahasa yang dikeluarkan, walaupun itu dalam situasi yang non-formal, yang santai, tapi pergunakan bahasa itu dengan baik. Jangan untuk mencela seseorang, mengeluarkan komentar-komentar negatif seperti yang sangat banyak sekali saat ini di media sosial, terutama dimana saat bagi saya, marilah kita untuk sadar bahwa penggunaan bahasa itu sangatlah penting, dan itu adalah cerminan diri kita sendiri, dan itulah yang perlu kita jaga dan perlu kita kembangkan.
0: Oke, luar biasa sekali ya teman-teman berdua, intinya bahasa itu adalah cerminan diri kita juga ya. Oke, kalau gitu Kak Tiwi dan juga Kak Tangguh, aku mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di studio kita pada sore hari ini ya. Dan mungkin teman-teman berdua, buat kamu juga nih teman-teman berdua, terima kasih yang udah nanya-nanya tadi, dan juga terima kasih ya sudah join di channel YouTube kita di RRI Mataram Official. Oke, kalau gitu kita bertiga pamit ya tahun pro 2. Dadah, bye-bye.
2: Dadah. Wow. Aduh, enak.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2, senang banget untuk edisi hari ini Dini hadir lagi ya sore hari ini, dan gak sendiri pastinya, karena sore ini Dini bakalan mengajak kamu untuk berjalan-jalan ya. Aduh, senang banget karena hari ini Dini bakalan jalan-jalan jauh banget nih, gak seputaran Indonesia ya, ke luar negeri teman Pro 2. Tempatnya itu ke Korea. Yeay, kita langsung kenalin dulu nih, ada Kak Nita Sandrilina. Halo, apakah sudah muncul? Apakah sudah muncul wajahnya di YouTube kita?
1: Deh, halo-halo.
0: Annyeonghaseyo.
1: Annyeonghaseyo. Panggapsumnida.
0: Oh my God, artinya apa? Iya, beliau adalah Chief Sekretari Airplay Lombok ya. Yeah. Yang pernah jalan-jalan ke Airplay pasti udah tahu dong ya.
1: Yeah.
0: Kalau Airplay ini bisa dibilang salah satu tempat anak muda untuk lebih menyatu dengan budaya Korea.
1: Betul, betul, okay. Betul, Kak, betul.
0: Buktinya sore hari ini Kak Nita udah pakai hanbok nih ya.
1: Outfitnya sengaja banget nih ya, pakai hanbok ya.
0: Gitu, karena emang pengennya itu Kak Nita untuk bisa mengenalkan budaya Korea itu seperti apa ke Lombok, nggak cuma di Lombok aja tapi juga di Indonesia. Di nggak cuma di Indonesia tapi di Lombok juga gitu.
1: Iya, betul, Kak.
0: Ya. Oke, okay. Dan untuk sore hari ini Kak Nita mungkin ingin memperkenalkan diri langsung nih.
1: Boleh, boleh.
0: Kok bisa Kanita ini sangat mencintai budaya Korea dan dibawa-bawa ke Lombok gitu? Bisa cerita dulu seperti apa perjalanannya?
1: De, algesmida annyeonghaseyo, panggapsumnida, je ireumeun Nita Raguabnida. Halo, senang bertemu kalian semua. Nama saya Nita Sandriliana, bisa dipanggil Nita gitu ya. Jadi, kenapa saya pengen memperkenalkan Korea? Mungkin karena sebelumnya pernah stay di Korea gitu ya Kak. Kemudian selama di Korea mungkin yang saya rasakan adalah lebih banyak hal-hal positif sih ya dibanding hal negatifnya. Pasti ada hal negatif, cuman menurut saya, untuk saya lebih banyak hal positifnya yang bisa diambil dari negara Korea. Begitu.
0: Oke, jadi udah berapa lama tadi di Korea?
1: Hampir 15 tahun.
0: 15 tahun. Nah, boleh diceritakan ngapain aja? Apakah bekerja, sekolah, atau cuma sekedar jalan-jalan gitu, atau gimana sampai 15 tahun, dari tahun berapa ke berapa?
1: Dari tahun 2003 sampai ya, dari tahun 2003 sampai tahun 2017 bulan Desember.
0: Oh, gitu. 2017. Jadi, okay,
1: betul, okay. Sekitar hampir 15 tahun ya.
0: Awalnya seperti apa tuh Kanita ceritanya?
1: Awalnya panjang sih ya, awalnya karena saya waktu ke Korea itu usia masih 19 tahun. Jadi memang yang tadinya saya niatnya ke negara tetangganya, ke negara Jepang tadinya Jepang. Niatnya. Okay. Cuman dengan banyak cerita waktu itu akhirnya nyasar ke Korea.
0: Agak belok gitu mungkin
1: ya, agak belok. Cuman waktu itu memang Kak, waktu itu memang orang belum kenal Korea.
0: Iya, 2003 soalnya kan.
1: Betul.
0: Belum K-pop mungkin belum,
1: belum
0: lah ya.
1: Belum,
0: baru
1: belum.
0: Zamannya siapa kalau 2003 itu ya kira-kira?
1: Itu masih orang tuh pada masih belum tahu belum Korea tahu, itu.
0: Belum, belum.
1: Iya, belum tahu.
0: Awal muncul kalau Dini aja nih ya tahu Korea itu di Big Bang kayaknya.
1: Betul, betul.
0: Yang idol nih.
1: Setelah Hallyu mulai dikenal dunia ya, baru Korea dikenal oleh orang-orang gitu.
0: Nah, itu akhirnya ternyata pencetusnya kalau dari Lombok nih Kak Nita ya.
1: Enggak juga, ada juga yang lebih dulu dibanding saya ada sih.
0: Iya, tapi yang membawa budayanya akhirnya ke Lombok kan Kak Nita gitu kan juga.
1: Iya.
0: Sekarang ke Airplay juga.
1: Betul, betul, gitu. Betul.
0: Oke, jadi di tahun 2003 itu Kak Nita bekerja kah atau apa tuh mungkin?
1: Random sih Kak, saya bekerja sambil belajar. Kemudian kebetulan saya tinggal di Korea itu dengan visa tinggal kebetulan Kak Dini.
0: Oke, visanya udah habis sekarang, gak bisa tinggal lagi atau dialihkan gitu Kak.
1: Harusnya masih sih, terus bisa diperpanjang per 2 tahun harusnya. Cuman karena waktu itu saya pulang ke Indonesia karena mau melahirkan. Nervous melahirkan di negara orang begitu. Tadinya sih mau balik lagi, tapi ternyata setelah punya anak susah ya untuk kembali lagi. Betul.
0: Ya, udahlah gitu ya.
1: Udahlah,
0: Indonesia aja memperkenalkan budaya Koreanya sampai sekarang.
1: Iya.
0: Setelah Hallyu itu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Betul kali ini.
0: Kak Nita kan 2003 sampai 2017 di Korea gitu, dan itu berarti Kak Nita sampai sudah otomatis sudah fasih lah ya berbahasa, yeah, dan mengenal budaya Korea. Impresi atau bagaimana pendapat Kak Nita di awal ke Korea itu?
1: Di awal ke Korea, Di awal ke Korea itu seingat saya itu bulan Maret tahun 2003, itu di Korea masih dingin. Dan saya masih berusia 19 tahun waktu itu.
0: Iya.
1: Jadi kebayang gak sih, saya kesana tuh belum mempelajari bahasanya satu. Jadi saya betul-betul ke Korea itu belum memahami bahasanya. Kemudian cuaca yang sangat dingin. Jauh sekali beda cuacanya dengan Indonesia dan Korea. Kemudian makanannya yang kita aneh banget, Kak. Jadi betul-betul di awal tuh seperti, aduh ini negara bagian mana?
0: Shock culture banget. Shock
1: banget. Mungkin saya bisa menyesuaikan sekitar setelah 1 tahun ya, baru bisa mulai ya beradaptasi.
0: Nah, kurun waktu dari tahun 2017 ke tahun 2026 pernah balik?
1: Sebenarnya pernah akan balik di tahun 2019 rencananya. Cuman waktu itu karena memang ada perubahan dari aturan, peraturan dari pemerintah, sehingga ternyata saya sudah di bandara sebenarnya, Kak Dini. Sudah di bandara.
0: Serius?
1: Iya, sudah akan check-in dengan membawa barang banyak sekitar 30 kilo barangnya.
0: Itu tahun berapa?
1: 2019.
0: 2019, oke.
1: 2020, Kak.
0: 2020.
1: Intinya sebelum visa saya habis, saya sengaja ingin kembali ke Korea, ingin memperpanjang visa. Tapi ternyata setelah sampai di bandara, diperiksa oleh orang imigrasi, ternyata tidak bisa lolos karena ada perubahan dari peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap tahun memang harus melapor begitu.
0: Oke. Jadi ada sedikit apa ya, ada sedikit miss ya, gitulah ya,
1: akhirnya miss informasi,
0: jadi,
1: betul.
0: Iya, jadi nggak jadi berangkat gitu
1: gak
0: ya.
1: Jadi.
0: Tapi kayaknya sebentar lagi deh.
1: Insya Allah sepertinya ini akan ada project yang mungkin akan ke Korea lagi ya.
0: Nah,
1: sepertinya.
0: Itu dia. Apalagi Kak Nita udah sibuk nih dengan salah satu tempat ya,
1: betul,
0: atau wadah atau platform yang ada di Lombok ini, yaitu AirPlay itu tadi ya. Oke, kita masuk ke AirPlay. Awal mula Kak Nita akhirnya berada di AirPlay itu seperti apa? AirPlay berdiri itu seperti apa tuh?
1: Oke, apa kita bercerita tentang AirPlay dulu, Kak?
0: Oke, boleh.
1: Oke, boleh. Baik. Jadi PT AirPlay Group Indonesia ini berdiri sebenarnya sejak tahun 2012, Kak. Gitu. Jadi kita udah yang ke tahun 14 sekarang. Kita perusahaan asing yang pusatnya ada di Korea. Jadi kita ada di 5 negara, Kak. Ya betul, kita ada di Korea, ada di China, ada di Thailand, di Filipina, dan di Indonesia. Kebetulan yang di Indonesia ada di, saat ini ada di Montong Batu Layar, begitu. Di perusahaan AirPlay ini, dia awalnya di tahun 2012 itu memulai di plan dan pengembangan IT di awalnya.
0: Awalnya?
1: Ya betul, awalnya seperti itu. Kemudian mengembangkan bisnis, sekarang kita ada tour and travel, ada F&B, kemudian ada galeri untuk pameran lukisan.
0: Jadi kayak exhibition juga ada di situ.
1: Exhibition ada betul.
0: Oke.
1: Kemudian kita yang terbaru itu ada Korean Beauty.
0: Apa itu?
1: Jadi kita ada ada akademi belajar makeup Korea gitu.
0: Oh iya, karena makeupnya emang khas banget ya,
1: betul.
0: Beda dengan yang lain gitu.
1: Jadi alami
0: itu bisa
1: banget sih.
0: Iya, itu dipelajari bisa di AirPlay ini juga.
1: Bisa. Okay. Dan itu nanti akan dibimbing langsung oleh profesor dari Korea langsung, Kak.
0: Ini kan berarti semacam creative community gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Space untuk berkreasi sebenarnya.
1: Betul, Kak.
0: Nah, itu tantangannya di awal dari tahun 2012, tapi sekarang kan sudah berkembang. Itu seperti apa tuh, Kak Nita?
1: Kalau di Indonesia kita sekarang yang tahun yang ke-9, Kak Dini. Jadi 7 tahun.
0: Iya,
1: betul. 7 tahun yang lalu kita di Gili Trawangan. Gitu. Hanya saja waktu di Gili Trawangan kita hanya fokus di tour and travel. Begitu kemudian pindah ke Montong Batu Layar, kita mengembangkan bisnis seperti yang saya sampaikan tadi. Tantangannya mungkin mengubah mindset orang-orang ya gitu untuk menerima seni itu gitu ya. Mungkin belum, tantangannya di situ sih ya, untuk membuka mindset orang-orang sih di situ Kak Dini.
0: Oke, jadi mindset bahwa ayo Indonesia juga bisa disandingkan loh sebenarnya budayanya gitu.
1: Betul.
0: Saling mengenal budaya satu sama lain sebenarnya gitu.
1: Betul.
0: Ya, bukan berarti kan mengganti atau apalagi memusnahkan, bukan gitu,
1: bukan,
0: tapi
1: betul.
0: Saling bertukaran budaya, memperkenalkan
1: betul.
0: Budaya lebih jauh seperti apa sih, kayak gitu-gitu ya.
1: Betul Kak Dini,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Kegiatan yang ada di sana itu apa sih untuk akhirnya anak muda Lombok terutama supaya lebih mengenal lagi budaya Korea?
1: Oke. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan anak muda itu, kita banyak setiap bulan bahkan Kak mengadakan pameran lukisan.
0: Oke.
1: Begitu, jadi anak-anak muda bisa berpartisipasi di situ. Kemudian kita sering mengadakan workshop, seminar makeup gitu ya. Jadi anak-anak muda bisa belajar makeup di situ. Kemudian yang sekarang yang sedang kita rancang, kita akan mengadakan art market namanya Kak.
0: Okay.
1: Jadi nanti Airplay menjadi space untuk semua semua orang yang suka seni gitu ya, tidak hanya tentang lukisan tapi bisa barang-barang seni yang lainnya begitu.
0: Oke.
1: Jadi memang di situ tuh bisa kita bilang dekat dengan anak muda ya.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Karena biasanya kreativitas itu kan lagi kencengnya tuh di anak muda gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Betul.
0: Anak muda yang mau berkreativitas itu seperti apa? Karena pasti selain budaya Korea, kita mengenal budaya Korea yang ada di Airplay itu ya, yang disajikan di Airplay itu tadi, ada sentuhan budaya lokal.
1: Ada Kak. Jadi untuk pameran itu sendiri, yang di tahun pertama kita memang full memamerkan hasil lukisan dari orang Korea.
0: Okay.
1: Kemudian di tahun selanjutnya kita mencoba mengkolaborasikan hasil lukisan lokal dan hasil lukisan Korea gitu.
0: Okay.
1: Kak Dini. Kemudian di tahun ini memang kita full lokal sih ya.
0: Oh,
1: jadi
0: di
1: memang
0: tahun ini
1: ya,
0: malah lokal
1: betul,
0: semua.
1: Betul Kak, betul.
0: Oke, tapi masih bisa melihat ya art atau seni-seni yang dari Korea juga
1: masih ada. Masih.
0: Oke, penasaran kayaknya teman-teman yang belum pernah jalan-jalan ke Airplay ya.
1: Iya.
0: Jadi kita tunggu banget nih, nanti sebentar lagi juga ada art market dan sebagainya
1: betul.
0: Di situ kan. Oke, jadi untuk teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya boleh nih di 0819025700 atau di Instagram @prodofmmataram bisa tanya sama Kak Nita di sini. Terus juga untuk yang pengen langsung bertanya di YouTube kita juga ya, kita live di RRI Mataram Official. Tapi sebelumnya kita ke lagu dulu boleh enggak?
1: Oke.
0: Okay. Anita udah tahu belum kalau BTS hari ini?
1: BTS.
0: BTS lagi. Kalau BTS hari ini dapat Artist of the Year loh.
1: Oh, wow. Saya malah enggak tahu Kak Dini.
0: Iya, barusan ditelepon Dini sama siapa. Ya udah deh kalau gitu Tuan Pro 2 pastikan untuk stay tune terus di 104,2 FM teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 104,2 FM Teman Pro 2 balik lagi. Dini masih nemenin kamu bersama dengan Kak Nita Sandriliana ya, nene, Chef Secretary. Ini untuk Teman Pro 2 yang pastinya baru stay tune juga ya, bisa nonton juga dan melihat bagaimana Kak Nita sore hari ini menggunakan pakaian khas Koreanya yaitu hanbok ya. Yang juga tersedia di Airplay juga gitu.
1: Betul.
0: Dan Kak Nita, di flashback sedikit, Kak Nita udah tinggal di Korea itu sempat 15 tahun.
1: Iya.
0: Dan sekarang aktif dan sibuk mengurus Airplay yang ada di Lombok ini ya.
1: Iya,
0: wadah
1: betul.
0: Kreatif untuk Teman Pro 2 yang pengen lebih tahu budaya Korea dan juga di mix match juga dengan budaya lokal kita.
1: Iya, betul.
0: Itu langsung aja datang ke Airplay. Tapi Kak Nita sendiri nih, Dini penasaran aja sih.
1: Iya. Nih.
0: Makanan favoritnya Kak Nita apa nih kalau di Korea
1: makanan
0: dulu?
1: Makanan favorit kalau saya, karena saya suka daging, mungkin saya lebih pilih bulgogi ya.
0: Bulgogi.
1: Iya,
0: okay.
1: Karena suka daging.
0: Suka daging, besok lebaran.
1: Iya, kebetulan besok.
0: Di bulgogi aja tuh.
1: Betul. Udah gak sabar nih ya makan daging.
0: Oh, perdagingan gitu. Karena biasanya biasanya kan sayuran gitu. Apa sih? Apa ya namanya ya kalau di Korea itu?
1: Yache?
0: Yang agak-agak asem. Apa sih?
1: Kimchi.
0: Kimchi. Ya Allah, okay. Ya kimchi itu kayak gitu-gitu kan. Terus agak pedas dan dia agak lebih gimana sih makanan Korea tuh agak lebih rempah-rempah enggak sih?

0: Enggak, jadi makanan Korea sebenarnya dia basically pedas sih.
1: Oh,
0: cuman dia pedasnya bukan pedas cabai, lebih ke pedas merica gitu ya.
1: Atau cabai
0: bubuk gitu Kak. Jadi dia pedasnya tuh nyegrak, ngagetin, cuman tidak bertahan lama. Gitu.
1: Oke, ya biasanya tuh kalau di drakor-drakor kan ya.
0: Iya, warnanya doang yang merah.
1: Warnanya
0: gitu kan.
1: Merah gitu, tapi sebenarnya tidak sepedas itu ya. Cuma suka aja dengan karena hangat mungkin ya.
0: Betul. Mereka suka banget makanan yang bukan hangat Kak, panas malahan.
1: Panas. Terbakar.
0: Iya, jadi kayak di mukbang kan itu memang aslinya memang seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi di kehidupan nyatanya juga memang seperti itu,
1: memang
0: suka
1: seperti
0: makanan
1: itu.
0: Yang berarti, panas bukan
1: berarti
0: hangat.
1: Berarti Kanita emang suka makanan pedas juga? Atau belajar pas di Korea justru bukan di Lombok?
0: Gak terlalu kuat pedas sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Medium lah ya.
1: Medium gitu, jangan terlalu pedas, jangan gak pedas juga.
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, kalau di Airplay sendiri, sajian makanan atau menu-menunya itu seperti apa?
0: Menu-menunya, kita memang di menu Korea ya, karena restoran Korea, pastinya ada menu Korea. Kemudian menu-menunya itu yang menjadi ciri khas dibandingkan tempat lain itu mungkin ada menu yang namanya ocop bansang.
1: Oke, apa itu?
0: Oh, itu artinya lima. Berarti dia itu makanan yang dia ada lima makanan tambahan gitu. Ada lima lauk lah kalau bahasa Indonesia.
1: Lima lauk.
0: Betul, ada ocop bansang, kemudian ada cilcop bansang namanya. Cil itu artinya tujuh. Berarti dia lauknya ada tujuh macam.
1: Tujuh macam lauk. Banyak banget ya.
0: Ya kan orang Korea emang gitu.
1: Iya benar. Kalau di drakor aja makan-makan mulu ya mereka.
0: Iya. emang seperti itu. Mereka makannya itu nasi harus banget ada kuah, kemudian harus banget ada kimchi.
1: Betul.
0: Ya kan. Harus banget ada kimchi, kemudian harus banget ada lauk-lauk lainnya yang bermacam-macam itu.
1: Yeah.
0: Ada lauk intinya, misal ikan atau daging.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Bermacam-macam lauk.
1: Jadi kalau yang pengen mencoba nih ya menu ala Korea, langsung aja ke Airplay teman berdua.
0: Betul.
1: Oso seo. Ditunggu sama Kanita di situ ya.
0: Iya, siap.
1: Oke, selain ada menu-menu makanan, ada juga bisa untuk mencoba hanbok seperti yang dipakai oleh Kanita sore hari ini. Nah, itu seperti apa? Ini asli dari Korea apa seperti apa?
0: Iya, kebetulan ini kemarin dibawa oleh Ibu Profesor Iseng A namanya. Beliau adalah ngajar untuk makeup Korea itu kan, gitu. Beliau ngajar juga di kampus di Seoul, dibawa oleh beliau. Jadi jika datang ke Airplay bisa makan sambil nyewa hanbok, bisa foto-foto juga karena kebetulan kita ada garden juga di situ Kak. Ada banyak space untuk foto ya kan. Anak Gen Z harus foto ya.
1: Iya, sekarang ya.
0: Betul.
1: Di zaman media sosial ini teman-teman. Jadi ala-ala kamu lagi di Korea lo gitu.
0: Iya, betul. Mini Korea lah ya.
1: Mini Korea ya. Bahkan tamannya juga kayak di Korea udah kan setup-nya.
0: Iya, betul. Jadi kita kalau untuk hanbok itu Kak Dini nanti bisa include makeup juga.
1: Di make upin maksudnya atau sambil belajar make up juga?
0: Di make upin. Jika memang ingin include make upnya nanti ada yang make upin karena kita ada tim juga untuk tim make up gitu.
1: Ini by appointment dulu gitu karena mungkin nanti kan rame atau dipakai juga atau terbatas kah atau gimana?
0: Iya, bisa juga sih. Kita ada Instagram kebetulan ada airplay_lombok nanti bisa DM di situ. Nanti bisa pesan dulu, reservasi dulu bisa Kak Dini.
1: Itu hanbooknya khusus hanbook doang atau ada mungkin yang untuk acara-acara tertentu misalnya atau dia ada ceritanya atau gimana?
0: Untuk saat ini kita baru menyewakan hanbook saja sih untuk laki-laki dan perempuan ada juga.
1: Ada
0: laki-lakinya juga ada gitu.
1: Oh, ada laki-lakinya. Ada. Berarti bisa kapelan gitu.
0: Bisa kapelan
1: ya.
0: Betul.
1: Waduh.
0: Bisa yang, banget kapelan.
1: Iya, yang lagi nyari kayak gini loh Kanita kayak mau prewed misalnya kan.
0: Bisa banget karena kita menyewakan venue juga kan Kak.
1: Oh,
0: jadi bisa
1: untuk
0: misalnya graduation, prewed, ada banyak sih yang udah prewed di situ.
1: Udah banyak banget kayaknya ya. Nah, ini bisa jadi pilihan juga teman pro 2 ya kalau misalnya mau beda lain daripada yang lain ya.
0: Betul.
1: Nah, itu di mana? Di Airplay dong ya. Oke. Tapi Kanita, ini kan karena memang creativity space gitu ya. Kanita melihat minat dari anak muda Lombok terutamanya untuk berkreasi itu seperti apa nih?
0: minat, kalau kita lihat minat itu besar ya yang saya lihat. Jadi anak-anak Gen Z sekarang terutama mungkin karena dengan maraknya sosial media ini mungkin jadi itu yang menyebabkan mereka jadi lebih kreatif menurut saya sih ya.
1: Okay.
0: Jadi lebih kreatif, minatnya cukup tinggi Kak untuk anak-anak muda di Lombok ini gitu.
1: Oke, jadi emang kayak Airplay ini kan juga kayak mengajak anak muda untuk ayo terus kreatif gitu.
0: Betul.
1: Dan mengajak komunitas-komunitas juga gak sih?
0: Iya betul, kita mengajak komunitas-komunitas. Kita bahkan sering ngajakin untuk bikin event seperti artis talk gitu kan. Ya, jadi kita terbuka sekali jika para komunitas-komunitas mungkin atau adik-adik mahasiswa yang ingin mengadakan acara event-event mungkin di tempat kami, sangat terbuka.
1: Langsung cus ya. Oke, kita ke YouTube dulu di RRI Mataram Official ya. Ini ada yang bertanya, nanti event mendatang di Airplay apa aja Kak? Oke, ada nggak event mendatang yang sebentar lagi deh
0: yang
1: gitu?
0: Yang sebentar lagi. Untuk event saat ini kita sedang pameran hasil dari adik-adik SLB.
1: Betul, jadi
0: kali ini adalah pameran yang cukup unik karena keluar dari konsep yang sebelumnya kita selalu berpameran hasil dari para pelukis besar gitu ya, terkenal. Nah kali ini kita memberikan ruang untuk adik-adik SLB 1 Lombok Barat.
1: Okay.
0: Jadi mereka berpameran saat ini di Airplay sampai akhir Mei.
1: Itu hasil karyanya apa aja?
0: Di situ ada batik, kemudian ada lukisan, ada juga hasil-hasil karya mereka yang lain yang pernah ditampil, yang pernah jadi juara satu nasional, juara tiga nasional ada di RP saat ini.
1: Nah, itu dia. Betul. Ya, penasaran banget ya, pasti apa ya, mereka di balik keterbatasannya kan kita tahu banget, pasti ada kelebihan yang luar biasa yang kita nggak nyangka mungkin gitu ya, dan bisa dilihat langsung di hasil karya mereka itu di Airplay nanti ya.
0: Betul.
1: Oke, jadi sekarang emang lagi ada pameran hasil karya ya, sedang ada pameran hasil karya adik-adik SLB 1 Lombok Barat nih teman Pro 2. Jadi kalau ke Airplay bisa lihat hasilnya.
0: Betul.
1: Nah, kalau next bisa dibocorin enggak?
0: Next
1: spill dulu gitu.
0: Oke, next. Jadi kita itu setiap bulan itu berbeda konsep Kak Dini, pamerannya berbeda, berbeda orang juga, berbeda judul, intinya berbeda semua konsepnya. Untuk bulan depan, bulan Juni, kita ada pameran yang akan diikuti oleh 6 orang pelukis, pelukis senior sih ya, yang mungkin yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun di dunia seni gitu ya.
1: Pelukis dari Lombok atau
0: dari Lombok?
1: Dari Lombok. Oke, itu untuk bulan Juni nanti
0: bulan
1: ya.
0: Bulan Juni.
1: Dan pasti masih ada yang lain lagi nih, tapi masih rahasia.
0: Mungkin next dia akan dimulai 10 Juni sih.
1: 10 Juni ada hasil lukisan juga.
0: Betul.
1: Pokoknya kalau bisa datang setiap hari sih ya ke sana ya, biar bisa lihat langsung.
0: Boleh.
1: Ini ada yang bertanya lagi, kalau kita berkunjung ke Airplay apakah kita bisa bertemu dan berfoto langsung dengan orang Koreanya?
0: Bisa. Ada saya juga.
1: Aduh, ini mau sama langsung sama orang Koreanya. Ada kan Nita Kak, dia orang Korea 15 tahun terbukti ya.
0: Cuman
1: kan
0: hitam aja gue.
1: Kan bisa oplas. Jadi tapi ada ownernya bisa.
0: Jadi kita tuh owner tidak selalu standby di Lombok gitu. Beliau tuh per saat di Lombok mungkin paling lama 1 bulan. Tapi di saat beliau tidak ada wakilnya.
1: Ada wakilnya orang Korea juga?
0: Orang Korea juga.
1: Bisa gak fotoan?
0: Bisa. Bisa banget.
1: Mungkin nih maksudnya dia fotoan pakai handbook orang Korea,
0: orang Koreanya
1: juga, kayak kapelan
0: okay,
1: gitu.
0: Boleh,
1: kayak
0: boleh,
1: drakor.
0: Boleh. Bisa.
1: Menyewakan juga orang yang pakai handbook.
0: Hasisa ya.
1: Oh my God. Ini dijawab langsung nih sama orang Korea loh kan Nita ini.
0: Hasisa ya.
1: Ini Kak Raden yang tanya. Oke, ada lagi yang tanya Kak Wazia. Oke, info visa D4 SAEM.
0: SAEM
1: itu maksudnya ya?
0: SAEM. SAEM itu artinya Bu Guru.
1: Bu Guru SAEM.
0: Karena kali ini di luar RP saya itu sebagai pengajar bahasa Korea.
1: Gitu. Private atau
0: private, saya punya sekolah bahasa Korea juga.
1: Ini dia bertanya info visa D4.
0: Info visa D4. Mungkin nanti
1: dia mau kemana? Dia mau dikirim ke Korea.
0: Jadi kisah D4 itu adalah kuliah sambil kerja kan.
1: Oh, I see. Ya, bisa kan ya kalau bisa, di Korea bisa. Ya.
0: Jadi memang pemerintah Korea mulai tahun ini memang lebih membuka untuk peluang kuliah sambil bekerja dibanding untuk bekerja saja kan.
1: Oh, ya, I see.
0: Karena memang mereka tuh sangat membutuhkan mahasiswa yang banyak.
1: Iya.
0: Karena mereka kan jumlah manusia semakin hari semakin sedikit, Kak. Berbalik sekali dengan kita di Indonesia ini yang sangat banyak sekali penduduknya. Mereka di sana penduduknya semakin hari semakin mengecil, sehingga otomatis mahasiswa juga semakin kesini semakin sedikit. Itu yang menyebabkan pemerintahnya lebih membuka dan lebih apa ya, peluangnya lebih tinggi untuk kuliah sambil bekerja. Okay. Itu maksudnya D4 tadi.
1: Iya. Mirip Jepang ya.
0: Iya, betul.
1: Jepang juga kayak kekurangan manusia gitu. Kita kirim aja ini.
0: Di Indonesia. Ya, karena mereka kan bahkan apa namanya, tidak mau punya anak kan, walaupun menikah begitu.
1: Iya, betul. Jadi ada fenomena seperti itu. Jadi ya udah, untuk kuliah atau mau belajar lebih lanjut di Korea itu sebenarnya terbuka.
0: Betul,
1: lebar.
0: Sangat terbuka.
1: Sangat terbuka ya. Nah, kalau dari Kak Nita sendiri nih yang sudah pengalaman belasan tahun di Korea ya, itu modal apa sih sebenarnya supaya bisa lolos dan bisa bertahan gitu di Korea terutama?
0: Di Korea. Yang pertama tentunya kita harus belajar bahasanya dulu, Kak, karena memang orang Korea itu lebih suka orang yang memahami bahasanya gitu.
1: Okay.
0: Tidak apa ya, kalau di Indonesia mungkin orang asing menggunakan English mungkin, kalau di Korea itu jarang.
1: Oh,
0: jadi mereka lebih suka orang yang bisa bahasanya. Jadi kalau menurut saya, jika ingin pergi ke Korea, memang yang pertama harus paham dulu bahasanya. Kemudian mungkin nextnya kita harus paham budayanya ya, karena budaya Korea dan Indonesia itu ada beberapa yang tidak sama begitu.
1: Nah, itu dia ya.
0: Betul.
1: Bahasa itu penting banget,
0: penting,
1: ya.
0: Penting banget.
1: Komunikasi is key. Communication is key ya kan. Oke, jadi bisa itu modal awalnya bahasa yang pertama.
0: Betul.
1: Kemudian mengenal budayanya sedikit tidak, harus mengenal dan
0: betul,
1: tahu ya.
0: Betul.
1: Selebihnya berdoa semoga lolos.
0: Amin.
1: Dapat beasiswa. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau first timer ke airplane nih, enaknya nyobain apa dulu nih, Kak? Karena banyak banget di situ ya.
0: Banyak banget ya.
1: Spot-spot yang bisa dinikmati.
0: Mungkin karena kita di sana itu, Kak, kita ada F&B, restoran, ada galeri seperti yang tadi saya sampaikan.
1: Iya.
0: Jika berkunjung ke F&B-nya atau restorannya, maka pengunjung free untuk melakukan aktivitas ke galeri seperti itu. Jadi menonton pamerannya free. Jika pengunjung hanya tujuannya ke galeri saja, mungkin cukup membayar 10.000 saja untuk umum, kemudian 5.000 untuk pelajar.
1: Nah, jadi yang pengen tahu budaya Korea lebih jauh dan sebagainya, cukup bayar 10.000 dan 5.000 aja nih teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Langsung masuk kayak ke Korea.
0: Betul.
1: Tapi di situ kayak kan itu standby terus dong berarti di airplane ya?
0: Kebetulan saya di kantor itu 3 kali seminggu.
1: Tiga kali seminggu.
0: Okay. Saya ada di hari Selasa, Kamis dan Sabtu.
1: Nah, itu kalau mau ngobrol dan langsung tanya tentang bagaimana belajar bahasa Korea
0: bisa,
1: ya, cari aja
0: bisa
1: di hari-hari itu.
0: Bisa.
1: Iya, makanya kalau misal teman Pro 2 kayak aduh gimana ya pengen tahu lebih dekat dan lebih jauh tentang budaya Korea, tinggal ke airplane aja kalau di Lombok ya kan, dekat juga.
0: Dekat
1: gitu
0: juga, betul.
1: Nah, kalau misalnya banyak yang mungkin punya komunitas dan pengen juga membuat satu acara misalnya di airplane, itu bisa
0: Kak, bisa. Jadi sebelumnya untuk komunitas-komunitas K-pop kan ada banyak di Lombok juga ya. Jadi mereka pernah mengadakan norebang bareng namanya, nobar. Jadi norebang itu artinya nyanyi. Ya, pernah ada norebang bareng, kemudian pernah nonton bareng, nonton konser bareng gitu. Karena kebetulan kita untuk nonton kita ada ruangan ber-AC di dalam gitu, yang lebih private, disewakan juga. Tergantung kebutuhannya kapan dan jam berapa jam gitu bisa.
1: Wah, berarti bisa. Lengkap banget sih sebenarnya di airplane ini ya.
0: Insya Allah lengkap.
1: Iya, lengkap banget, bisa makan gitu kan di restonya, terus bisa melihat atau lebih ke explore exhibitionnya ya, terutama lukisan ya. Kenapa lukisan gitu?
0: Kenapa lukisan? Karena kebetulan CEO kami itu suka dengan art sih sebenarnya. Beliau tuh suka musik, suka sekali dengan art. Jadi mungkin itu yang awalnya hanya di travel. Beliau tuh seperti punya mimpi yang ingin mengenalkan art atau seni ini ke semua orang gitu sih Kak.
1: Itu lebih ke situ visinya sebenarnya.
0: Visinya
1: ya.
0: Visinya lebih ke situ. Okay. Jadi mungkin konsepnya di sana itu mini Korea, di mana supaya orang-orang yang tidak bisa ke Korea minimal bisa merasakan mini Korea di sini gitu. Visinya seperti itu sih Kak.
1: Iya, dan bisa juga untuk lebih melihat dan menghargai art itu sendiri juga gitu kan.
0: Betul.
1: Wow, keren ya. Terus ini Kak, ini ada yang bertanya dulu nih, agak ke-distract ini pertanyaannya ya. Kapan ngundang BTS ke Airplay Kak?
0: Oh my God.
1: Terus ada emotikon nangis lagi.
0: Debak. Onjeje. Nomu pisah ya BTS.
1: Katanya gitu, kapan? Udah ada kali ya kayak merchandise-nya.
0: Merchandise-nya ada. Kebetulan kita sedang cuci gudang.
1: Oke.
0: Jadi kita sedang diskon besar-besaran untuk barang-barang K-pop gitu ya.
1: Iya iya, mereka kan kalah sama Dini duluan loh. Iya. Iya iya iya. Karena ini ya, karena dunia Hallyu atau K-pop ini kan identik dengan merchandise itu tadi.
0: Betul, betul.
1: Iya kan? Jadi bisa dibilang untuk yang baru megang merchandise-nya aja itu bangga banget sebenarnya dari idol-idolnya itu ya, para bias-bias ini.
0: Kapan ya? Sepertinya nggak bakal cukup ya kalau di Airplay ya.
1: Suatu saat nanti. Suatu dong saat. Kak Nita ya pastinya ya.
0: Siap.
1: Oke. Tapi sebenarnya mungkin dari Kak Nita sendiri tuh sebenarnya apa nih yang akan membuat teman Pro 2 terutama atau anak-anak muda di luar sana atau masyarakat di Lombok ini untuk harus ke Airplay gitu?
0: Harus ke Airplay, baik. Seperti yang pernah saya sampaikan tadi, sebenarnya kita visi misinya ingin memperkenalkan dan bisa memadukan antara budaya Korea dan budaya Indonesia, terutama Lombok ya, karena kita berada di Lombok. Itu sebenarnya konsepnya, sehingga bisa di sana bisa dirasakan bahkan dari tempatnya Kak, yang dimana dia ada kolaborasi dengan khas sekali dengan Sasak karena kita atapnya alang-alang begitu.
1: Okay.
0: Jadi kita pengen banget memberikan sebuah apa ya feel agar dia Korea dan ada Lombok juga di situ.
1: Okay, jadi perpaduan budaya lokal dan Korea ada di Airplay. Jadi kan kebayang gitu bahwa di situ wow kaya gitu dengan culture-nya, dengan bagaimana juga tentunya mengembangkan community-community yang ada dan juga mengajak anak muda seperti kamu, teman Pro 2 untuk terus kreatif ya.
0: Iya betul.
1: Wow, terakhir nih Kak Nita ya, karena waktu juga nih teman Pro 2. Kak Nita punya harap apa enggak sih untuk anak-anak muda di NTB ini, untuk bagaimana supaya terus mengasah kreativitasnya, mengenal segala budaya yang ada di dunia ini, dan juga bagaimana untuk terus bisa bertahan gitu, bahwa ayo kita kejar goals-goals yang ada gitu dengan fighting terus. Fighting.
0: Baik, kalau kita bicara harapan, karena kita Lombok ini memiliki banyak sekali, selain tempat wisata ya Kak, kita punya gunung, kita punya pantai yang indah, kita punya sirkuit bahkan ya. Mungkin harapan saya ingin anak-anak muda menjadi tokoh utama di daerahnya, bukan sebagai penonton gitu ya. Saya ingin anak-anak muda lebih kreatif lagi agar bisa menjadi tokoh utamanya itu di daerah sendiri.
1: Oke, berarti harus berani, percaya diri, dan harus optimis ya.
0: Betul,
1: Kak Nita
0: betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Thank you banget ya sore hari ini Kak Nita dari Airplay nih, teman Pro 2 udah mampir ke Pro 2 sore hari ini, dan nanti kita tunggu lagi kalau ada program lain, dan juga nanti pastinya mungkin pakai hanbok yang lain ya.
0: Bisa boleh, bisa request warna.
1: Bisa request warna gitu. Dan jangan lupa teman Pro 2 juga main-mainlah ke Airplay ya. Deket juga
0: ditunggu.
1: Kan di Montongnya, lumayan lah dekat.
0: Ditunggu.
1: Jadi, iya, ditunggu sama Kak Nita nanti ya. Teman Pro 2, itu dia obrolan Dini sore hari ini. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah. Beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

kamu minta maaf. Dulu papa terlalu keras sama kamu. Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tom Pradua, Nadia balik menyapa kamu ya. Sekarang ada di Senjata Fakur juga nih kita Tom Pradua. Dan by the way, Nadia mengucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang melaksanakan ibadah salat maghrib ya. Dan selamat berbuka juga buat kamu yang melaksanakan puasa sunnah Arafah ini ya Tom Pradua. Dan kamu tau gak sih Tom Pradua, di hari Arafah ini itu banyak banget yang bilang doa semustahil mungkin nih Tom Pradua, yang artinya insya Allah doa kamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari Arafah ini ya Tom Pradua. Kamu udah berdoa belum? Kamu boleh tuh kayak langsung aja minta ya Allah doa semustahil yang kamu bisa ya Tom Pradua, kayak gitu. Nah tapi nih Tom Pradua, ada beberapa di antara kita juga yang pasti kayak emang iya ya bakal diijabah banget nih sama Allah gitu loh. Mungkin bukan ragu ya Tom Pradua, tapi mungkin gara-gara ada statement yang bilang doa semustahil pun gitu loh. Doa aja semustahil mungkin gitu. Jadi mungkin ekspektasi kita tuh besar banget nih Tom Pradua sama doa di hari Arafah ini. Dan nanti Nadia juga bakal bahas ya Tom Pradua kayak gimana sih maksudnya itu. Dan mungkin apa aja sih istilahnya rahmat yang diberikan oleh Allah di hari Arafah ini. Oke Tom Pradua, tapi kita moving on lagi ke beberapa single dulu ya Tom Pradua, sebelum kita mulai ke pembahasan kita di Senjata Fakur edisi hari ini.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya, Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Okay, Tom Pradua balik lagi bareng Nadia dan kita masih bahas tentang gimana sih kekuatan doa ya di bulan Arafah ini, Tom Pradua. Seperti yang kita tahu ini emang sangat dianjurkan ya gitu kan untuk kita gitu untuk berdoa di hari Arafah ini, Tom Pradua, seperti itu. Jadi sudahkah kamu berdoa nih, Tom Pradua, di bulan Arafah ini? Ini gitu kan, dan kayak tadi aku bilang ya sama Pro 2 gitu kan, kalau ya memang banyak sekali gitu keutamaan di hari Arafah ini, seperti itu. Dan setelah ini ya sama Pro 2 aku juga bakal membagikan ya sama Pro 2 apa sih gitu kan keutamaan berdoa di hari Arafah ini ya. Jadi selamat juga buat kamu yang berbuka ya. Nah, Tom Pro 2 balik lagi ya, keutamaan berdoa di hari Arafah itu sangat besar di dalam Islam gitu loh. Karena hari ini tuh juga termasuk waktu yang paling mustajab untuk berdoa dan penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama ya, beberapa keutamaannya itu yang pertama ya, hari ini tuh adalah doa yang paling utama gitu loh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh pernah bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan hal ini tertuang dalam hadis riwayat Tirmizi, yang mana ini tuh menunjukkan bahwa doa di hari Arafah itu memiliki kedudukan yang istimewa sekali dibandingkan hari-hari lainnya. Terus yang kedua, nomor 2, hari Arafah itu adalah hari pengampunan dosa nih. Jadi pada hari Arafah, Allah tuh banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Karena itu kita tuh dianjurkan ya, diminta juga untuk memperbanyak doa, istighfar dan juga taubat, dan itu sangat dianjurkan ya, Tom Pro 2. Terus ulama juga menjelaskan nih ya sama Pro 2 bahwa sejak tergelincir matahari ya sama Pro 2 sampai maghrib di hari Arafah adalah waktu yang sangat baik untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik jemaah haji maupun yang tidak berhaji. Dan jangan lupa nih sama Pro 2, kalau ada keluarga kamu yang saat ini tengah melaksanakan ibadah haji, kamu doain juga ya sama Pro 2, semoga beliau diberi keselamatan, kesehatan, kekuatan dan lain sebagainya. Karena memang di sana itu apa ya Tom Pro 2, bisa dibilang crowded banget, terus juga itulah tempat diujinya gitu Tom Pro 2, karena itu rame banget di sana ya Tom Pro 2 gitu kan, karena semuanya lagi ada di Padang Arafah nih Tom Pro 2, seperti itu. Dan itu juga yang setelah aku dengar-dengar ya, itu misalnya kita lagi sakit, yang di rumah sakit, yang sedang berhaji gitu kan, terus dia sakit keras pun itu harus ditandu Tom Pro 2, harus dibawa ke Padang Arafah. Saking apa ya istilahnya, ini tuh adalah step wajib dalam berhaji, seperti itu Tom Pro 2. Jadi ya kita doakan saja keluarga kita semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja di sana, dan selamat tentunya ya sampai pulang ke tanah air nantinya Tom Pro 2. Nah, terus yang mana memang di hari Arafah ini itu adalah apa ya, pahala kita tuh besar banget gitu loh, orang, bagi orang yang berpuasa di hari Arafah atau puasa Arafah nih Tom Pro 2. Jadi ya beruntung aja ya buat kamu yang bisa melaksanakan puasa Arafah, karena pahalanya besar banget Tom Pro 2. Kenapa? Karena bagi yang tidak berhaji ya, puasa Arafah tuh dianjurkan loh dan dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang loh Tom Pro 2. Jadi kapan lagi? Gitu kan? Jadi misalnya nih, doa kamu di masa lalu, di tahun kemarin tuh bakal dihapuskan. Bahkan dosa-dosa kamu yang mungkin kita belum tahu di tahun Pro 2, di masa yang akan datang atau di tahun berikutnya, itu juga ikut dihapus tahun Pro 2. Jadi sangat beruntung ya tahun Pro 2 buat kita yang melaksanakan ibadah puasa Arafah ini tahun Pro 2, seperti itu. Dan sehingga doa yang dipanjatkan juga semakin penuh keberkahan buat kamu yang berpuasa. Nah, Tom Pro 2,
mungkin buat kamu yang lagi berhalangan ya, lagi haid segala macam, amalan apa sih yang bisa dilakukan dan dianjurkan di hari Arafah selain berpuasa itu? Tenang aja, itu bisa banget tahun pro 2. Yang pertama, kamu perbanyak doa kamu aja tahun pro 2, karena kita gak pernah tahu doa mana yang bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya tahun pro 2, karena ucapan pun adalah doa. Jadi ucaplah hal yang baik-baik juga ya tahun pro 2. Jadi intinya jangan putus doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, okay? Nah, selain itu kamu bisa nih dengan berzikir dan juga bertaubat. Dan itu juga bakal insyaallah bakal menggugurkan dosa-dosa kamu dan lain sebagainya. Selain itu juga kamu bisa coba zikir dan juga takbir dan lain sebagainya. Jangan lupa bersedekah juga nih. Jadi seperti itu ya tahun pro 2, dan insyaallah ya bakal diampuni dan juga diijabah doa kamu di hari yang sangat mulia ini. Okay, tahun pro 2, dan semoga amalan-amalan yang sudah kita laksanakan di hari Arafah ini bisa membawa keberkahan ya untuk hidup kita juga. Oke, dan mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan tahun pro 2 di Senjata Fakur. Dan setelah ini bakal ada segmen lainnya, dan nanti bakal ada Diva yang menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya tahun pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2 untuk malam hari ini. Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan anggota Polda NTB terus berjalan. Direktorat Research, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di Tres PPA dan PPO meningkatkan kasus penanganannya ke tingkat lanjutan. Penyidik telah memeriksa anggota Polda NTB tersebut sebagai saksi. Hal ini digunakan untuk melengkapi alat bukti. Selain itu, penyidik juga telah berkoordinasi dengan ahli untuk memperjelas konstruksi perkara ini. Hanya saja, Pujawati tidak menjelaskan detail ahli yang dimaksud. Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram Joko Jumadi menjelaskan, kasus ini bermula dari aduan suara mahasiswa ke LPA mengenai dugaan kekerasan seksual yang menimpanya. Joko menyebut keluarga korban sempat meminta pendampingan kepada LPA Kota Mataram. Pendampingan itu dilakukan dalam proses mediasi antara korban dan terduga pelaku. Informasi terakhir, teman Pro 2, upaya evakuasi medis udara terhadap seorang pendaki perempuan asal Malaysia yang mengalami cedera serius di jalur pendakian Gunung Rinjani akhirnya berhasil dilakukan pada Selasa 26 Mei 2026 pagi. Korban diterbangkan menggunakan helikopter menuju rumah sakit di Bali untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Sebelumnya, pada Senin 25 Mei 2026, kantor SAR Mataram menerima laporan mengenai seorang pendaki asal Malaysia yang terjatuh saat menuruni jalur dari puncak menuju pelawangan Dua Sembalun. Akibat insiden tersebut, korban mengalami cedera serius dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Korban kemudian dievakuasi sementara oleh porter dan pemandu pendakian ke kawasan Pelawangan Dua Sembalun sambil menunggu proses penyelamatan lebih lanjut. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. So, jangan kemana-mana karena malam ini akan ada Chris Dayanti bersama hostnya yaitu Angga. JFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage 1.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 811-800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811-800-1025 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, ya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan, itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM?
0: Udah dong. Ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa. Wah, Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh nggak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku seneng banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi KD gitu ya. Karena
1: iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan ada gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru yang apa, songdut apa?
0: Hipdut.
1: Hipdut kan, seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget. Ya kan, dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang tuh masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau bimbingan?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju, studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga,
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti,
1: menyatu
0: ya?
1: Sih, mengikuti. Ya, kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih,
0: lebih cepat ya produksinya, proses workshopnya gitu.
1: Workshop alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama, jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya ya. dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya?
1: Agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Ya kan? Benar.
1: Ya benar kan.
0: Benar.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman jam terbang, terus kualitas yang enggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih ke situ ya.
1: Jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feelnya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Okay, On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Kris Dayanti. Tadi udah kita
1: Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di off air tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mary Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID
1: waktu
0: ya?
1: Waktu COVID. Itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya.
0: Oh.
1: Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Kak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau
0: enggak
1: ya. Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya iya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal
0: kayak gitu, tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, nyangka bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi kan, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa ya, Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya. Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta itu lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk enggak kecil hati, untuk enggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan enggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi Kade nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu.
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan. Ya, jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan musik.

0: bisa dia mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
1: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur ya.
0: Jelas gitu ya.
1: Iya kan.
0: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama dan seneng ya ngeliat wajah orang
1: banget,
0: berbunga
1: pasti.
0: Bangga gitu kan kita bang seneng gitu.
1: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia. I love you ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman produ yang pengen tanya-tanya sama Mimika deh, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
0: Oke.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha.
0: Mencintai.

0: keluarga, saya mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
1: Betul.
0: Dengan
1: I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya nggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
0: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
1: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
0: Mas Oni tapi music director-nya DJ
1: Sumantri ya.
0: DJ Sumantri.
1: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
0: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang nggak bikin album kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
1: nggak ada ya
0: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya, apalagi seneng loh. Bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya, nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
1: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
0: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
1: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
0: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuman kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
1: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Adi ya, berarti ya. Menikmati panggung
0: dengan musik, terus engage penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
1: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mimika Adi gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
0: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
1: Iya loh, ini kalo ini bisa, waktu-waktu
0: kalau bisa doa yang
1: bagus-bagus sih.
0: Muluk-muluk
1: gitu banget, iya kan. bener.
0: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
1: Iya gitu.
0: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua, ya kan, kayak di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pingin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
1: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya. Ya,
0: ekosistemnya bagus. Mm-hmm. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
1: lagu ya, bukan hanya EP ya.
0: Lagi, betul, gitu kan.
1: Betul.
0: Kan zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Mm-hmm. Ya kan, dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu
1: kayaknya kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
0: Benar, pengin koleksi CD atau apa itu pengin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital ya enggak apa-apa, yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal, semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hipdut.
1: Hipdut pengen ya?
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerjasama kenapa enggak gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerja sama yang kemarin, saya bantu Mahalini, bantu Afgan. Kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending gitu ya. Itu keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu gak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, gak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya tarik sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang 3 Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva
1: ya, itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, itu gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat, makanya tadi.
0: Doa kita tadi dikabulkan saat konser.
1: Iya sih, penting banget ya kita kan mendapatin venue yang representatifnya itu benar-benar semuanya gitu. Bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya gak ada ya, gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak mahadaya cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa jelas, bisa di streaming ya.
0: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
0: boleh.
1: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba? Pertanyaannya. Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
0: Waduh.
1: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Iko Uwais gitu ya. Canggih-canggih.
1: Kayaknya
0: seru ya. Ya nggak ada yang nggak mungkin ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintain. Terima kasih, Angga, buat thank you.
1: Makasih ya Mimikade udah ngobrol malam hari ini.
0: Thank you.
1: Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama, sehat terus.
1: Semoga kita nanti ada event bareng lagi ya.
0: Thank you, Merdeka.
1: Ya teman berdua, itu dia ngobrol kita bareng sama Mimikade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Alright, teman Bro 2, udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dipandemenin kamu di sini, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari jam 9 sampai jam 11, feel free aja kamu mau curhat sama Dipa. Langsung bisa gabung ke Bro 2 FM Mataram di Instagram, atau bisa via aplikasi RR Digital. Jangan lupa di-download di Play Store dan juga App Store, teman Bro 2, supaya kamu bisa dengerin Dipa dimanapun dan kapanpun kamu mau tentunya. Dan buat kamu juga yang baru aja gabung di frekuensi 104,2 MHz, jangan lupa streaming terus. Dipa masih di sini nemenin kamu sampai jam 11 nanti. So, teman Pro 2, tadi udah dibuka sama salah satu single yang rock banget ya dari Evanescence dengan Going Under. Selain ini ada Liodra, ada Rudimental dan Isyana dulu yang bakal nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

tongkek asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini merupakan suara musik kentongan, jerigen, dan recek yang terbuat dari bambu, cepung, dan pangkur Sasak atau lagu Sasak yang diiringi tari khas masyarakat Sasak Lombok. Musik tongkek ini dahulunya dimainkan oleh para petani untuk melempar burung dengan bambu yang diisi batu-batu kecil yang berfungsi mengusir burung di sawah. Kemudian oleh para petani mengubahnya menjadi musik penghibur di tengah sawah sambil mengusir burung. Seiring berkembangnya zaman, musik tongkek ini mulai banyak digunakan untuk membangunkan makan sahur saat bulan Ramadan. Selain itu digunakan untuk musik acara nyongkolan dalam acara pesta pernikahan suku Sasak dan acara festival kebudayaan. Isi pertunjukan dan penyajian tongkek yang ditampilkan cenderung mengacu pada pemaknaan serta pemakaian simbol-simbol adat, budaya, dan tradisi serta kehidupan kaum muslim masyarakat Pancor, Lombok Timur.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita masih bisa banget karena kita masih di segmen cerita penutup hari sampai jam 11. Dan buat kamu yang mungkin baru aja gabung nih teman Pro 2, wah gimana? Udah siapin curhatan belum? Kalau belum, coba diketik dulu di WhatsApp kita 081 902 0570. Oke, sembari nungguin ya teman Bro 2, kita bakalan ke curhatan pertama nih di malam hari ini. Jadi temanku ini ada yang kena herpes zoster teman Bro 2. Udah hampir 2 minggu yang bikin pusing dan nyeri banget katanya. Tapi sekarang udah better dan ruamnya itu udah mengering gitu. Tapi sesekali masih nyeri sih di bagian ruamnya gitu loh. Nah, lusa itu dia ada acara outing kan sama teman-teman kerjanya. Ini mending dia ikut atau enggak ya, karena si ruamnya ini tuh di belakang telinganya gitu loh. Kalau gak ikut, tapi sebenarnya udah lebih baik sih kondisinya gitu kan. Dan gak langsung nular juga, tapi kalau ikut masih ada rasa nyeri gitu. Jadinya dia gak nyaman. Iya, aku pernah lagi. Tapi aku gak di belakang telinga, aku waktu di punggung. Dan itu tiba-tiba banget teman Pro 2, aku baru bangun tidur. Jadi kok ini rasanya kayak punggungku ada yang gatel gitu ya. Terus ada yang kayak perih, cuman perihnya tuh yang panas banget gitu loh teman Pro 2. Terus pas aku ngaca lihat belakang, wah ini kena cacar api nih gitu. Tapi katanya emang kalau udah pernah cacar, kita bakal kena cacar api itu kan. Nah, Dipa udah waktu itu, dan itu pas lagi liburan. Bayangin, Dipa lagi liburan, pengennya kan senang-senang pergi sesuai itinerary ya, sesuai rencana perjalanan gitu. Tapi ternyata Dipa keburu bingung sama ngobatin ini, si cacar api ini. Dan akhirnya waktu itu nanya di dokter online kan. Akhirnya direkomendasiin sebuah salep gitu, dioles-olesin, cuman tetap aja rasanya gatel, panas gitu ya. Kayak rasanya itu demam juga gitu loh. Dan itu kan gak boleh dipencet ya, kalau dipencet takutnya makin nyebar gitu kan. Dan takutnya menular juga. Jadi Dipa akhirnya nahan-nahan rasa gatel itu teman Pro 2. Aduh Dipa, kalau ngebayangin itu lagi rasanya punggungnya Dipa ikutan gatel nih sekarang nih. Tapi semoga gak lagi deh herpes zoster ini ya, karena bener-bener sepanas itu teman Pro 2. Sepanas itu, segatel itu, dan gak enak itu rasanya. Apalagi kalau mau tidur tuh, aduh bener-bener kayak diganggu sesuatu gitu. Tapi ya buat kamu yang pernah merasakan herpes zoster, pastinya udah tahu banget dong ya rasanya kayak gimana. Pedihnya, sakitnya, gatelnya, wah. Oke. Dan teman Pro 2, buat kamu juga yang pernah kena herpes zoster, boleh dong bagi ceritanya nanti ya di RR Digital.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alright, teman Pro 2, masih barengan sama Diva di sini di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang belum gabung, apa sih yang nyetop kamu buat gabung? Yuk langsung aja teman Pro 2, bisa ke WhatsApp kita di 081 902 057 ribu, dan juga bisa melalui WhatsApp kita juga di sana di telepon, dan bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram juga ya. Aduh, malam-malam gini rasanya tuh pengen banget minum yang seger-seger gak sih? Diva tuh pengen banget teman Pro 2 untuk minum yang seger-seger. Jadi, tadi tuh Diva kepengen banget sama pepaya. Tapi pepayanya tuh gak di jus. Tapi tetap seger kok teman Pro 2. Akhirnya Diva udah beli. Terus tadi Diva tuh sebenarnya pengen banget makan lupis. Gak tau kenapa, pengen banget. Tapi ternyata tadi temannya Diva katanya, nih mamaku ada bikin wajik katanya gitu kan. Boleh juga tuh kan, mirip-mirip ya teksturnya sama lupis, beda bentuk doang sama rasanya ada gitu. Okay. Teman Pro 2, tapi kamu pernah gak sih pengen sesuatu yang kamu tuh pengen banget sama hal itu, tapi lama-kelamaan ada gitu replacement-nya, kayak okay, bisa digantikan sama ini, ternyata bisa digantikan sama itu ternyata. Ya, dan kadang penggantinya itu lebih baik gitu loh. Itulah kenapa makanya kita tuh boleh berekspektasi ya, tapi kalau yang namanya udah takdir, udah digariskan, ya udah itu berarti buat kita gitu. Kalau misalnya kita pengen lupis tapi dikasihnya wajik, ya udah gitu kan. Tapi teman Pro 2 ini sama banget sama cerita temannya Diva. Jadi dia tuh pengen sebenarnya bertahan di tempat kerjanya yang sekarang, karena bentar lagi kan masa kerjanya itu udah habis ya kontraknya. Nah dia tuh bingung nih mau kemana abis itu gitu kan. Tapi tiba-tiba dia dapat tawaran di tempat kerja lain. Ini tuh masih satu industri gitu loh, tapi beda nama kantor aja gitu. Dan dia mencoba dong hari ini, sampai akhirnya tadi dia udah interview, dan ya dia gak tahu apakah rezekinya masih bakal diperpanjang di perusahaannya yang sekarang, atau mungkin nanti bakalan di perusahaan yang baru gitu loh. Walaupun notabene ini bakalan jauh banget dari rumahnya, but dia at least sudah mencoba katanya nih. Ini curhatan dari teman Diva, namanya itu adalah Sanja. So buat Senja, jadi buat kamu semangat terus ya, karena yang namanya masa depan tuh gak ada yang tahu ya teman Pro 2, dimanapun kita berada gitu kan. Tapi at least yang pasti kamu udah punya backup plan, karena bentar lagi kan kontrak kamu udah mau habis tuh, katanya kontraknya mau habis di bulan Juni awal gitu loh teman Pro 2, beberapa hari lagi bahkan nih. Ya wajar aja sih menurutku kamu cari kesempatan yang berikutnya ya, karena belum pasti abu-abu juga gitu loh di kantor kamu yang sekarang. Pokoknya buat teman Pro 2 juga yang lagi mencari pekerjaan, semangat terus. Di Payakin pasti akan ada satu yang kecantol dari banyak hal yang kamu sebarkan CV kamu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini. Dan udah jam 10. Wah, Dipa calling pasti jam 10. Aduh, teman Pro 2 enggak berasa nih, Dipa udah lama banget enggak nemu jam yang cantik, yang cakep gitu ya. Angka yang ciamik banget pokoknya ya. Pas banget. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, boleh banget. Karena kita masih di cerita penutup hari. So, buat kamu yang misalnya punya curhatan, punya cerita, boleh banget sekarang kamu kirimin di Pak ya. Langsung aja ke WhatsApp kita 081902057000. Dan juga WhatsApp kita bisa di sana, telepon juga bisa, ke Instagram Pro 2 FM Mataram juga bisa by DM. Anyway, ini udah ada Kak Lara Purnama Sari yang gabung. Halo Kak Lara. Dan di sini ada siapa nih? Ada Kak Selin. Terus ada Kak siapa nih? Wah, ngirimin kita foto masakan. Ada Kak Apin nih, teman Pro 2 ya, yang ngirimin kita foto masakannya. Katanya dia masak cumi cabe ijo, daun jeruk, pok choy, dan tahu saus bawang putih. Wah, ini nikmat banget makan malamnya ya. Tapi teman Pro 2, buat kamu ya mungkin masih nyari makan malam, ya udah cari dulu yang buat kamu happy, yang buat kamu kenyang ya. Jadi kita juga masih bakalan bareng-bareng di sini di Pro 2 FM Mataram. Dan ini udah ada Kak Lara Purnama Sari nih yang pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo dengan Driver's License. Ya udah, kita kasih dulu ya kalau gitu buat Kak Lara.

0: Hey, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain

0: Kah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kah pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Oke, teman pro 2. Ah, udah mau 30 menit lagi ya ternyata. Tapi aduh, ini Pak tuh sebenarnya habis dapat cerita yang sedih banget. Jadi ini dari seseorang namanya itu Mas Semi. Aslinya namanya Samuel ya. Dia curhat ke kita bahwa dia tuh udah keterima pekerjaan setelah dia berkali-kali interview di perusahaan yang berbeda-beda, menempuh jarak yang sangat jauh, sampai akhirnya sekarang dia mendapatkan pekerjaan yang menurut dia layak, profesional. Dan teman pro 2, Dipa tuh sebenarnya nggak sanggup bacain ini karena pas Dipa baca tuh bener-bener rasanya nyampe dan honesty-nya itu bener-bener tersampaikan dari ketikannya gitu loh. Jadi dia sampai nyampein keadaannya ke HR-nya kan. Jadi si Semi ini adalah anak yatim piatu. Dia berusaha berjuang hidup sendiri cuma berbekal ilmu dan sedikit pengalaman. Dan kemarin tuh di perusahaan sebelumnya dia sempat di resign-kan lah istilahnya ya, di lay off gitu karena dia nolak PKWT yang dinumerasi dari kantornya kemarin. Dan dia gak ada tabungan sama sekali karena kehilangan dompet dan sejumlah uang karena ditipu sama orang. Makanya hari ini tuh dia ternyata belum digaji sama perusahaan barunya karena kelupaan transfer dari accountingnya. Dan dia sampai curhat bahwa kemarin dia cuma makan sayur kelor aja dan hari ini dia cuma dibeliin cilok oleh teman kerjanya. And ouch, Dipa tuh gak kuat banget bacaan ini teman pro 2. Ini terlalu berat sih, maksudnya ini curhatan yang berat banget. Jadi dia tuh sangat-sangat menjaga kepercayaan orangnya katanya karena dia pernah di posisi percaya tapi dia dikhianati gitu loh teman pro 2. Dan akhirnya HR-nya ngebantu kan, di backup dulu untuk dananya dia gitu. And dia tuh anak tunggal, gak punya saudara, masak pun sendiri, dia tinggal sama sepupunya, bahkan itu ngekos bareng. Dan dua-duanya tuh sama-sama lagi berjuang gitu loh. Dan dia kemarin makan daun kelor yang dia petik dari sekitar kosnya. And then, merinding, bener-bener merinding. Karena teman pro 2, Dipa tuh kayak rasanya kayak ditampar gitu loh, ngerti gak sih? Ditampar dalam artian, banyak loh orang-orang di luar sana yang lebih susah, bukannya mau ngebandingin ya, lebih susah cuman dia gak seberisik itu gitu loh. Mereka menerima semua itu dan tetap memegang teguh keimanannya. Dan selama dia curhat ini, si Semi bilang banyak banget bilang menyebut nama Tuhannya gitu ya. And I feel so, I mean like, oh kayaknya ini cara Tuhan menegurku juga deh, kayak gitu. Maksudnya kadang kita diingatkan sama Tuhan tuh dengan berbagai cara ya teman bro 2. Kayak ini salah satunya Dipa diingatkan dengan cara Dipa diberikan cerita orang gitu loh. Supaya Dipa lebih bersyukur lagi dalam hidup. Semoga kamu yang dengar ini juga bisa lebih appreciate more about hidup kamu, people that you love, orang-orang di sekitar kamu yang benar-benar sayang sama kamu ya teman bro 2. Semi, thank you so much buat sharing cerita kamu. Aku bener-bener speechless. Sebenarnya aku gak sanggup untuk cerita ini teman pro 2. Aku menahan air mataku dari tadi karena aku tuh bener-bener terbawa gitu loh sama ceritanya Semi ini. Karena dari ketikannya, ketikannya tuh bener-bener profesional, ketikannya sangat-sangat honest yang dia kirimkan. So thank you Semi, thank you. Semoga setelah ini Tuhan memberikan banyak hal baik ya setelah badai yang kamu lalui. Hopefully ini jalan yang tepat di perusahaan yang tepat.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi.

Oke, teman pro 2, masih di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan 19 menit lagi ya, menuju jam 11, gak berasa tentunya. But life must go on ya, teman pro 2. Oke, buat kamu juga teman pro 2 yang masih barengan sama Dipa di sini, langsung aja ke WhatsApp kita 081-902-057-000. Anyway, teman berdua, tadi kan Dipo udah curhatin ini ya, si Semi gitu kan. Pokoknya Semi semangat terus ya. Dan ini juga udah ada teman kita nih, teman berdua. Dia punya cerita juga yang menyentuh banget ya. Jadi nama temannya Dipa ini adalah Gazil. Jadi dia bekerja sebagai salah satu customer service di sebuah bank. Dan dia tuh sering banget kan dapat customer yang beragam karakternya. Ada satu waktu customer itu datang, nasabahnya datang ke mejanya gitu kan, sambil curhat kayak dia punya usaha laundry, terus duitnya itu sering diambilin sama suaminya, padahal anaknya itu masih mengenyam bangku pendidikan, which is masih butuh duit gitu loh. Tapi suaminya ini sering banget ngambilin duitnya, seakan-akan itu kayak hal yang biasa bagi dia. I mean like, aduh, Dipa kalau dengar cerita itu sih bakalan sedih ya. Maksudnya, nggak tahu seberapa berat beban yang dipikul sama ibu itu, sampai akhirnya dia bisa cerita dengan tersenyum katanya. Tapi yang mau nangis nih temennya Dipa, masalahnya teman pro 2 yang ngedengerin ceritanya gitu loh. Tapi unik ya, maksudnya bukan unik lagi, tapi banyak ternyata orang-orang di luar sana yang struggling, tapi mereka tuh kayak ya udah gitu loh. Oke, gue struggling, gue moving on, bangkit untuk orang-orang yang emang gue sayang gitu loh. Jadi buat kamu yang lagi terpuruk nih teman pro 2, yang lagi bingung mau kayak gimana, yang namanya keterpurukan itu gak usah diratapi terlalu dalam. Yang penting itu adalah gimana caranya kita bangkit nih dari keterpurukan itu. Iya gak sih? Setuju?

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Alright teman bro 2, 3 menit lagi menuju jam 11. So thank you so much buat kamu yang udah curhat, yang udah cerita teman bro 2. Dan banyak sekali momen-momen yang touching untuk cerita-cerita kamu ya. And I'm so grateful for that. Dan semua kamu udah hebat teman bro 2, yang udah berhasil melewati hari ini udah hebat banget, yang udah berhasil melewati hari kemarin juga udah hebat banget. Dan yang kita bisa usahakan ya masa depan kita ya teman bro 2, karena kita gak tinggal di masa lalu, dan masa lalu gak mendefinisikan siapa diri kita. Pokoknya yuk bangkit teman bro 2, okay? Dan teman bro 2, karena kita 3 menit lagi selesai di PM bertugas, signing out dulu. See you when I see you. And jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye teman bro 2. Satu single terakhir dari miliknya Malchess Project.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Produa dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik Milik Bangsa Program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
2: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
1: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
1: "Itu adalah Marduh, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
0: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
3: "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
1: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
0: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
3: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
0: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
4: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
0: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
3: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?"
0: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
3: "Inilah Tuhanku."
0: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan,
3: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
0: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
4: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
5: Temukan orang yang melakukan ini semua,
0: teriak raja kepada para prajurit. Kemudian raja memberikan perintah lagi.
5: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
0: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
5: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
0: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
6: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
0: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
5: ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tengah tiang hukuman.
0: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
5: Bakar kayu itu!
0: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
4: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
0: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.
7: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Berita pertama. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti ballroom Hotel Lombok Raya Mataram pada hari Senin malam 25 Mei 2026. Di ruangan itu bukan sekedar seremoni pergantian pejabat berlangsung, tetapi sebuah momentum estafet kepemimpinan yang syarat makna bagi keamanan dan masa depan Nusa Tenggara Barat. Kepolisian daerah NTB menggelar malam kenal pamit Kapolda NTB sebagai rangkaian serah terima jabatan dari Irjen Pol Edi Murbowo kepada Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja. Sejumlah tokoh penting hadir dalam acara tersebut, mulai dari Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, unsur Forkopimda, pejabat TNI Polri, kepala daerah, hingga tokoh agama dan masyarakat. Malam itu menjadi momen refleksi atas berjalannya pengabdian Irjen Pol Edi Murbowo selama memimpin Polda NTB. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa haru dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang selama ini mendukung tugas kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Gora. Menurutnya, keberhasilan menjaga situasi tetap aman dan kondusif bukanlah hasil kerja satu institusi semata, melainkan buah dari sinergitas antara pemerintah daerah, Forkopimda, TNI Polri, serta masyarakat NTB.

0: kita lanjut ke berita kedua. Lombok Barat kembali mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui bantuan kemasyarakatan presiden berupa sapi kurban berbobot fantastis. Hewan kurban dengan berat lebih dari 1 ton itu resmi disalurkan ke Dusun Belencong, Kecamatan Gunung Sari, dan menjadi sapi terberat yang diterima masyarakat NTB. Masyarakat Lombok Barat tahun ini, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini mengatakan bantuan sapi kurban tersebut telah diterima dan langsung didistribusikan untuk masyarakat di wilayah Gunung Sari. Ia menyebut sapi bantuan presiden itu akan dipotong di Dusun Belencong dan dagingnya dibagikan kepada seluruh warga. Menurutnya bantuan sapi kurban tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Lombok Barat karena dinilai sebagai sapi terbesar sekaligus terberat yang pernah diterima daerah itu dari program bantuan presiden. Ia menjelaskan pembagian daging kurban nantinya akan diatur bersama masyarakat setempat agar seluruh warga bisa merasakan manfaat bantuan tersebut. Pemerintah daerah berharap momentum bantuan presiden itu menjadi bentuk penguatan hubungan antara masyarakat dan pemerintah.
1: Drake Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Proud to have
1: stage.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: jack it up.
1: Pada pada pada selamat pagi teman Pro 2. Wah, senang banget hari ini Yaning menemani teman Pro 2 di tanggal 27 Mei 2026, lebih tepatnya karena hari ini adalah hari Idul Adha ya teman Pro 2. Selamat hari Idul Adha untuk teman Pro 2 yang merayakan. Semoga hari ini sholat idnya lancar, terus juga semoga semua hal yang sudah teman Pro 2 kurbankan di tahun ini, entah mungkin untuk hewan kurban atau mungkin bersedekah ya teman Pro 2, nantinya akan jadi pahala yang besar ya untuk teman Pro 2 di akhirat. Dan tentunya seperti biasa untuk hari raya, entah Idul Fitri ataupun Idul Adha ya teman Pro 2, kita akan mengikuti sholat id langsung dari kantor gubernur Nusa Tenggara Barat, nanti tepat di pukul 6.30 pagi. Jadi teman Pro 2, setelah ini Yaning bakalan puterin beberapa single dulu, terus bakalan ada informasi cuaca untuk teman Pro 2, lalu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti sholat id. Jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

teman berdua. Udah waktunya untuk informasi cuaca ya ternyata. Dan aku akan bacakan untuk informasi cuaca edisi hari ini 27 Mei 2026. Mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara di 75%. Kecepatan angin 14 km per jam dari arah timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga cerah dengan suhu udara di 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 63%. Kecepatan angin 18 km per jam dari arah timur. Nanti pukul 14 siang ya tawan perdua, cuaca berawan dengan suhu udara 31 derajat Celcius. Kelembapan udara di 65% ya tawan perdua, dengan kecepatan angin 24 km per jam dari arah timur. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah lagi dengan suhu udara 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 75%. Kecepatan angin 18 km per jam dari arah timur. Dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Kelembapan udara di 83%. Kecepatan angin 13 km per jam dari arah timur. Well, teman Pro 2, ini dia untuk informasi cuaca edisi hari ini. Semoga bisa mendukung kegiatan teman Pro 2 hari ini di Hari Raya Idul Adha ya teman Pro 2. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti sholat id langsung dari kantor gubernur Nusa Tenggara Barat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi cuaca

Teman Pro 2 masih menemani Teman Pro 2 di pagi hari ini. Yaning ingin menyapa yang mungkin sekarang ini lagi bersiap-siap atau sedang dalam perjalanan menuju tempat sholat id ya. Mungkin ada dari Teman Pro 2 yang masih bingung mau sholat id di mana gitu ya. Ini punya rekomendasi beberapa tempat sih Teman Pro 2 yang Yaning tahu. Itu ada di Islamic Center jelas. Terus di kantor gubernur Nusa Tenggara Barat ada. Di lapangan Polda NTB juga ada. Sampai di lapangan parkir Epicentrum, Lombok Epicentrum juga ada Teman Pro 2. Nggak perlu takut kehabisan space untuk menjalankan sholat id ya Teman Pro 2. Karena yang jelas banyak tempat-tempat yang digunakan untuk menjalankan sholat id. Mungkin ada dari Teman Pro 2 yang seperti Nadia pagi hari ini kebingungan memilih tempat sholat id. Karena ini adalah pertama kalinya dia berlebaran sendirian biasanya sama keluarganya. But it's okay, ini adalah titik menjadi dewasa ya Nadia ya. Ya semoga sholatnya hari ini berjalan dengan lancar Teman Pro 2 dan aman-aman aja. Kita masih menanti untuk dimulainya sholat id langsung dari halaman ya, lapangan kantor gubernur Nusa Tenggara Barat. Nanti kita akan bergabung dengan Persatuan RRI Mataram. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Iya, tahun berdua. Yaning masih menantikan untuk sholat id. Mikir sholat id aja agak lama ya. Jadi tahun berdua yang juga sekarang ini sedang menantikan berlangsungnya sholat id dari kantor gubernur Nusa Tenggara Barat. Mohon bersabar ya tahun berdua. Aku tahu banget teman produser nggak sabar banget untuk melihat proses pengurbanan atau mungkin udah nggak sabarnya di bagian mau masak daging kurbannya kali ya. Biasanya teman produser kalau dapat daging kurban pinginnya dapat bagian apa? Kalau aku jujur ya, aku malah pinginnya tuh dapat kayak bagian lidah, terus bagian hati, bagian perut punggung juga oke sih sebenarnya ya teman produser. Tapi kayak aku suka banget bagian-bagian itu ya. Atau mungkin teman produa maunya spesifik lebih kayak aku lebih suka daging sapi atau aku lebih sukanya daging kambing. It's okay banget sih teman produa, enggak apa-apa banget ya bagian manapun sebenarnya sih sama aja. Karena yang penting adalah makna dari Hari Raya Idul Adha sendiri yaitu berkurban. Nah, teman produa sendiri di usia mudanya ini udah pernah ikut berkurban belum? Mungkin belum bisa satu ekor sendiri gitu ya untuk berkurban, tapi kayak patungan sama teman-temannya it's okay. Itu juga adalah sebuah usaha yang bagus untuk ikut berkurban. Ya nanti kalau misalnya udah punya rezeki sendiri yang melimpah yang banyak dan mau beli sapi seekor sendiri enggak apa-apa banget tuan produa itu bagus banget. Nanti masukkan di dalam doa-doamu semoga supaya rezeki kamu berlimpah, rezeki kamu banyak dan bisa mengorbankan satu ekor mungkin untuk satu kampung gitu. Amin ya tuan produa ya. Sambil menantikan tibanya sholat id Adha ya tuan produa, aku masih akan menemani tuan produa dengan lagu-lagu yang mau lewat ini.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

teman Produa. Ini masih menunggu juga teman Produa untuk sholat id di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Mungkin teman Produa yang sekarang nih sedang ada di lokasi juga sedang menunggu dimulainya sholat id untuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha ya, masih kecantol sama Idul Fitri ya. Tadi juga Yaning mendengar dari Pro 1 kalau banyak banget hewan kurban yang dibagikan oleh pemerintah untuk masyarakat ya, untuk kesejahteraan masyarakat dan bentuk kolaborasi silaturahmi dari pemerintah dan juga masyarakat. Jadi untuk teman Pro 2 yang mungkin sekarang ini memang tinggalnya di area Gunung Sari ya, beruntung banget teman Pro 2 dapat salah satu sapi terbesar dan juga terberat di bagian Lombok Barat ya. Mungkin dagingnya juga bakalan empuk banget karena termasuk sapi pilihan dan juga sapi berkualitas tinggi. Oke, aku tahu teman Pro 2 udah gak sabar banget, tapi harap bersabar ya teman Pro 2, dan kita masih menantikan untuk sholat id hari raya Idul Adha.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Aku mau menyapa teman berdua yang mungkin baru gabung barengan sama Yening Dis pada edisi hari ini. Selamat pagi semuanya. Mungkin untuk yang libur-libur ya, yang nonis-nonis kayak, wah oh, libur lagi hari ini. Ini kan hari Rabu. Aku gak tahu apakah di tanggalan di kalender besok cuti bersama kali ya untuk hari raya Idul Adha-nya. Coba kita intip dulu. Check it out. Oh ternyata enggak, tanggal merahnya hanya di tanggal 27 aja. Tapi mungkin ada beberapa kantor ya, tempat kerja yang memberikan bonus libur ya. Jadinya hari Kamisnya juga libur. Nah kalau misalnya Rabu, Kamis libur, Jumat masuk kerja lagi enggak ya? Kayaknya tergantung tempat kerjanya. Tapi yang jelas hari ini sebagai hari raya Idul Adha tahun Produba harus dinikmatin ya, dengan kumpul barengan sama keluarga, berbagi daging kurban, mungkin masak bareng-bareng juga kali ya. Apakah sudah ada menu yang teman Produa pikirkan dan akan diolah hari ini? Kalau aku paling gak sabar diundang untuk makan-makan, terus menunya rendang. Rendang yang bumbunya nendang. Enak banget pasti rasanya ya. Untuk teman Produa yang sudah mengikuti sholat It di tempat-tempat lain dan sekarang sedang menuju tempat keluarga, aku mau ucapin hati-hati di jalan. Dan yang masih menunggu berjalannya atau berlangsungnya sholat Id di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, kita sama-sama menunggu karena sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Mataram untuk relay siaran sambung sholat Id di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat.

0: Ya tahun Pro 2 sudah saatnya untuk kita beralih ke Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti sholat Id Hari Raya Idul Adha dari Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat.
1: Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, di mana barusan saja kita selesai melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 1000. Di mana tadi bertindak selaku imam yaitu Tuan Guru Sabarudin, yaitu salah satu kori Nusa Tenggara Barat yang pernah mewakili Nusa Tenggara Barat di tingkat internasional. Dan saat ini sekarang kita akan sama-sama mengikuti ceramah atau tausiah atau khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Muslihuddin Mustaqin. Mari kita sama-sama dengarkan.
2: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladhi amarana bidhabihatil kurban itba'an li sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahul zalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ala mamarri ad-duhuri wal ayyam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa ati'uh wa kabbiruh takbira. Faqala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah hari istimewa, hari raya Idul Adha, hari yang penuh ketenangan dan keberkahan untuk umat Islam seluruh dunia. Umat Islam merayakannya dengan penuh khidmat dan kebahagiaan. Saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah sedang menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Makkah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kita doakan semoga mereka menjadi haji yang mabrur. Allahumma hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa zamban maghfura, wa amalan salihan makbula, wa tijaratan lan tabura. Sedangkan bagi yang tidak melaksanakan haji, mari kita optimalkan ibadah salat Idul Adha, dilanjutkan ibadah kurban sampai berakhirnya hari tasyrik. Intinya, bagi orang beriman, baik sedang berhaji atau tidak, momentum Idul Adha harus meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, bulan Zulhijjah banyak pelajaran bagi kita orang beriman tentang kisah manusia yang luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang menyertainya. Hari raya Idul Adha menjadi rekonstruksi sejarah masa lampau yang tidak pernah pudar untuk direfleksikan dan diaktualisasikan di sepanjang zaman. Prosesi sejarah yang mengharu biru, yang senantiasa dikenang dan menjadi teladan bagi orang-orang beriman. Sebagian besar perjalanan hidup Nabi Ibrahim adalah untuk memperjuangkan tauhid dan pertarungan melawan kesyirikan. Bagian inilah yang mengambil porsi terbesar dalam banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sejak muda, tumbuh kerisauan terhadap fenomena kemusyrikan yang terjadi di masyarakat. Memiliki semangat untuk berdakwah mengajak kepada agama tauhid. Pergulatan dakwah tauhid di Babilonia yang masyarakatnya menyembah berhala, di Haran masyarakatnya menyembah bintang. Lebih tragis lagi, pergulatan pertama justru berhadapan dengan ayahnya sendiri yaitu Azar. Saat itu Nabi Ibrahim masih sangat muda. Setelah beberapa kali terjadi perdebatan, hasilnya ayahnya tetap musyrik. Bahkan Nabi Ibrahim diusir dari rumah dan kampungnya. Setelah itu, Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud yang diktator. Raja Namrud menganggap dirinya Tuhan karena merasa memiliki otoritas untuk bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Nabi Ibrahim tidak mengenal takut dengan menghancurkan berhala yang dimiliki kerajaan Babilonia. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Tapi Allah memberikan mukjizat dengan menjadikan api panas yang berkobar-kobar menjadi dingin, menyejukkan. Inilah yang menjadi pelajaran pertama bahwa generasi muda yang keren adalah sebagaimana Nabi Ibrahim yang menghabiskan waktu mudanya untuk berdakwah, tidak egois, tidak cuek masalah keumatan, memiliki keimanan yang kuat, tidak larut dengan zaman yang mengitarinya, berani memperjuangkan kebenaran dan menghadapi tantangan dakwah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ribuan tahun lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah bersama ibunda Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam untuk berjalan dari Palestina menuju Makkah. Perjalanan yang jauh dan berat tentunya. Lebih menjengangkan lagi menuju tempat yang tandus, kering, tanpa ada penghuni dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan manusia. Tumbuhan dan binatang saja tidak bisa hidup di sana. Perintah berikutnya lebih mengagetkan lagi ketika sudah tiba di lembah. Lalu datang perintah Allah kepada Ibrahim. Tinggalkan istri dan anakmu di lembah ini, wahai Ibrahim. Kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim harus meninggalkan istri yang dicintainya dan anak semata wayang yang sudah puluhan tahun dirindukan kelahirannya. Lebih berat lagi, perasaan yang bergejolak di hati Hajar ibu muda yang baru melahirkan, ditinggal di tempat asing, hanya bersama bayi yang baru lahir, sendiri, sepi, panas menyengat di siang hari, dan dingin mencekam di malam hari. Tak ada tempat berteduh, tak ada tempat berbaring. Hadirin rahimakumullah, ketika Ibrahim melangkah pergi, wajar jika Hajar mengejar Ibrahim dan bertanya-tanya, wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan istri dan anakmu di sini sendirian? Ibrahim diam dan tetap melangkah pergi tanpa menjawab. Berkali-kali Hajar bertanya dan Nabi Ibrahim tetap diam, tidak menjawab. Hingga akhirnya Hajar mengubah pertanyaannya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim berhenti sejenak dan menjawab, iya betul. Hajar berhenti mengejar, tidak bertanya lagi dan berkata, jika ini perintah Allah, pergilah wahai Ibrahim. Karena pasti Allah tidak akan mensia-siakan kami di sini. Itulah momentum akal berhenti di hadapan perintah wahyu. Keraguan menjadi keyakinan, kepasrahan tanpa pertanyaan, dan pengorbanan tanpa berhenti. Inilah watak dari kerja iman. Keyakinan selalu melampaui batas kemampuan akal. Karenanya, ketaatan iman selalu dimulai tanpa mempertanyakan hasil akhirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Saat bekal sekantong air dan kurma habis, Ismail kecil mulai menangis kehausan. Hajar sebagai seorang ibu dengan keimanannya berikhtiar semaksimal mungkin. Berlari dari bukit Safa dan Marwa yang jalannya saat itu masih terjal berbatu. Berlari kecil hingga 7 kali. Terpontang-panting dan jatuh bangun. Lelah dan capek luar biasa. Tapi Hajar tidak pernah mengeluh dan menyesal. Apalagi menyalahkan Nabi Ibrahim suaminya. Akhirnya Allah memberikan pertolongan melalui hentakan kaki Ismail. Memancarlah mata air kehidupan yang tidak pernah berhenti mengalir hingga kini, yakni air zam-zam. Sejak itulah Makkah menjadi simbol arah kehidupan baru umat manusia. Karena ada Ka'bah yang menjadi pusat peribadatan dengan jutaan orang datang setiap tahunnya. Pelajaran kedua bahwa sungguh tidak sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa kita orang beriman. Allah hanya menginginkan kita beribadah dengan serius, bermunajat dan berdoa dengan khusyuk. Allah hanya menghendaki kita bekerja keras dan ikhtiar maksimal. Allah menginginkan kita memberikan segalanya untuk perjuangan agamanya. Allah hanya ingin kita yakin dan taat dengan syariatnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setelah beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah membersamai keluarganya. Di tengah kebahagiaan yang luar biasa, Allah menguji keimanan dan kecintaan Nabi Ibrahim. Datang perintah Allah lewat mimpi. Wahai Ibrahim, korbankanlah putramu Ismail. Perintah dalam mimpi membuat gejolak batin yang luar biasa. Setan berusaha membuat konflik dalam diri Nabi Ibrahim antara cinta dan kearifan, antara diri sendiri dan Tuhan, antara keraguan dan keyakinan. Awalnya ada rasa pilu, galau dan kebingungan untuk memilih. Berbagai pertanyaan datang silih berganti dalam hati

Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Fragmen ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail adalah bukti kepasrahan total kepada Allah.

عنده هابي اندينج. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. كثيرين جملة عين الأدهى رحمكم الله. Pelajaran keempat, bahwa berkorban adalah bukti cinta dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berkorban unta, sapi, atau kambing, atau domba sebagai bukti keimanan. Allah tidak memerlukan daging-daging korban itu, tapi nilai ketakwaan yang menyertainya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Al-Hajj 37. Pelajaran terakhir, pelajaran kelima. Nabi Ibrahim terbukti sukses mengantarkan kedua istrinya, Sarah dan Hajar, serta anak-anaknya memiliki keimanan yang kuat, sehingga menyikapi perintah seberat apapun dari Allah, mereka bisa meyakini dan menjalaninya dengan baik. Bisa menyelamatkan keluarga dari pengaruh godaan cinta dunia dengan tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin.

0: hasanat fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada teladan yang baik bagi kalian dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Kita yang ingin meneladani Nabi Ibrahim, sudahkah sebanding dengan dakwah dan pengorbanan beliau? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan dan kesolehan Ismail yang masih bocah itu? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan dan ketaatan istri beliau? Tentu kita mengakui bahwa kita masih jauh dari semangat berkorban yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ini menjadi tugas tarbiyah dan dakwah kita untuk semua, untuk kita semua, untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada umat. Pelajaran yang mulia dari hikmah Idul Adha ini. Semoga momentum Idul Adha ini memberikan makna dan hikmah kepada kita semua untuk kemudian bisa meneladani nilai-nilai keimanan dan pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya untuk kebaikan dan kemaslahatan diri kita, keluarga kita, agama kita, bangsa kita, negara kita, dan tentu saja kemakmuran dan kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi yang penuh berkah, bangkit bersama, makmur dan mendunia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: Ya pendengar.
2: اللهم.
1: Barusan saja kita sama-sama mendengarkan khutbah Idul Adha 1447 Hijriah. Setelah pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga akan

0: melaksanakan
1: Akbar.
0: penyembelihan hewan kurban.
1: Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahshar. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala maridan illa shafaytah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shakiyan wa la mahruma. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya mujibas sa'ilin ya akramal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Was'aluhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Summa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dengan berakhirnya khutbah Idul Adha, maka berakhir pula pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Bugegora kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan perlu kami sampaikan juga para pendengar RRI Mataram dimanapun saja berada, bahwa pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pagi hari ini, selain melaksanakan sholat Idul Adha, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga pada tahun ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban, di mana tahun ini sekitar 900 hewan kurban di sembelih pada pagi hari ini. Di antaranya ada beberapa ekor sapi dan ekor kambing. Dan pada pagi hari ini, khusus dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat sendiri, menyumbangkan satu ekor hewan kurban pada pagi ini seberat 970 kg yang akan diserahkan ke salah satu masjid di Lombok Tengah, yaitu Masjid Raudatul Muttaqin. Setelah akan diserahkan secara simbolis pada pagi hari ini di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, sapi ini nanti akan langsung dibawa ke Kabupaten Lombok Tengah. Dan di lapangan Bumi Gora sendiri tidak hanya Bapak Gubernur dan masyarakat umum yang hadir di sini. Pantauan kami di sini juga ada mantan gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Dr. Tuan Guru Haji Zainul Majdi yang juga turut hadir di lapangan Bumi Gora. Dan saat ini saya juga bersama dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Muhammad Riyadi. Pak Kadis, di momentum Idul Adha pada tahun ini, mungkin bisa digambarkan berapa jumlah hewan kurban yang dikirim sendiri oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ke baik itu di Pulau Jawa maupun di daerah-daerah lainnya?
2: Yang khusus ke Jabodetabek itu, untuk hewan kurban itu 24 ribuan. Nah, kalau kita hitung yang keluar dari NTB itu 27 ribuan, termasuk yang ke Kalimantan. Kemudian ada sebagian ke Sumatera. Jadi, kedepannya selain Jabodetabek, pasar yang akan terbuka lebar itu adalah Kalimantan. Kalimantan Selatan, Timur, dan Kalimantan Barat.
0: Ini ada peningkatan dari tahun sebelumnya?
2: Lebih tinggi sekarang dibanding tahun sebelumnya. Trendnya naik terus setiap tahun. Yang terutama pasar yang di Kalimantan.
0: Tahun ini juga kan ada sumbangan sapi hewan kurban dari Bapak Presiden ya. Itu ada berapa totalnya, Pak Kades?
2: Sesuai dengan jumlah kabupaten kita, masing-masing kabupaten dapat satu, kemudian provinsi dapat satu. Jadi sehingga kita di NTB dapat 11 ekor. Yang paling berat itu 1,07 ton.
0: Di daerah mana itu?
2: Itu yang peternaknya dari Lombok Utara.
0: Itu dikurbankan di mana ya?
2: Di Lombok Utara. Oh ya, ya. Jadi dia akan memang polanya ini sapi bantuan presiden ini memang salah satu tujuan di belakang selain kurban itu adalah untuk memberdayakan, merangsang peternak-peternak kita supaya beternak lebih intensif gitu.
0: Maka di sini kan masyarakat akan melaksanakan kurban untuk beberapa hari ke depan ini. Mungkin apa yang perlu diperhatikan selama penyembelihan hewan kurban ini?
2: Yang pasti syaratnya hewan kurban harus sehat dulu. Sehat secara tampilan fisik, kemudian seperti dia tidak cacat, itu memang kan syarat-syarat hewan kurban seperti itu. Seperti yang saya sampaikan, kemudian dia aktif, kemudian nafsu makannya juga bagus, kemudian dia bergerak dengan aktif dan berdirinya tegak.
0: Untuk pengelolaan hewan kurban sendiri seperti apa yang perlu dilakukan masyarakat supaya tetap sehat? Untuk pengelolaan daging kurban sendiri seperti apa supaya ini mereka bisa?
2: Ya, pemotongan hewan kurban itu kan harus dipisahkan pemotongan, kemudian pengelolaan limbahnya, rumennya itu, kemudian sama untuk pemotongan dagingnya di tempat yang sehat, yang higien. Nah, kemudian wadah untuk pembagian plastiknya itu yang harus food grade gitu, sehingga layak dan sehat dikonsumsi sama masyarakat.
0: Baik, terima kasih Pak Karis informasinya di RRI Mataram. Dan pendengar, saat ini masih kita melihat di tengah lapangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Gubernur bersama dengan Sekda NTB, kita masih melihat beliau masih bersalam-salaman atau bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang hadir di lapangan Bumi Gora untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Tidak hanya Gubernur dan Sekda NTB, tampak juga beberapa kepala OPD juga turut hadir di lapangan Bumi Gora Nusa Tenggara Barat. Ya, dan saat ini saya juga bersama dengan Pak Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat yang baru saja.
3: Iya, tahun 2002 baru saja kita mengikuti sholat Idul Adha ya, langsung dari kantor gubernur Nusa Tenggara Barat. Terlihat sekali kalau semua seluruh masyarakat antusias dan juga banyak yang hadir di kantor gubernur Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti sholat Idul Adha. Bahkan sekarang sedang bersalam-salaman dengan Bapak Gubernur lalu Muhammad Iqbal. Ya teman produk, kita balik lagi ke Spada untuk edisi hari ini, spesial Hari Raya Idul Adha untuk teman produk semuanya. Dan pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM, produk dari Mataram, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.